0: ada sagu bakar, sagu tepung, sama yang sudah jadi sagu bronjong.
1: Sagu apa?
0: Sagu bronjong.
1: Sagu bronjong. Oh, sejenis kue. Kalau sagu bronjong ini proses pengolahannya seperti apa, Kak?
0: Itu kan sudah ada apa wadahnya untuk dibakar tuh, jadi sudah memang sudah dibentuk-bentuk begitu. Jadi tinggal taruh sagu yang sudah dihaluskan langsung dibakar.
1: Oh, dibakar lalu dibentuk seperti itu. Oh, iya. Oke, siap-siap. Yang paling recommended, Kak, dari yang Kakak jual apa nih?
0: Ini semuanya.
1: Semua recommended.
2: Itu iya, itu salah satu marketing terbaik.
1: Iya.
2: Semua recommended.
1: Apalagi kayak, kalau sagu itu kan ini ya. Tapi saya penasaran dengan sagu bakar sih sebenarnya.
2: Oh, penasaran.
1: Iya, karena
2: berarti harus beli.
1: Kayaknya sebentar beli nih.
2: Ijip-ijip ya.
1: Iya,
2: oke. Okay. Tapi selain tadi beberapa sagu yang sudah siap untuk dimakan atau dikonsumsi, ada juga bahannya ya, bahan mentahnya.
1: Iya, sagu yang ini belum diolah berarti, belum
2: dibakar. Belum diapa-apakan ya, itu
1: oh, khusus. Untuk... Oh, papeda.
2: Kakak-kakak baru tahu kah?
1: Ini jadi saya makan tapi saya nggak tahu bahannya.
2: Oh, bahaya ini. Orang Merauke baru pada tahu itu bagaimana kah? Sagu. Kakak Yasinta mungkin bisa jelaskan sedikit nih. Terkait dengan sahu bahan mentahnya sendiri yang disediakan di lapaknya Kakak Yasinta untuk

0: Jadi begitu Kakak Wafa, perbedaannya ya.
1: Beda.
0: Pendengar yang mau berbelanja, mungkin di rumah stok sagu sudah habis.
1: Ya.
0: Atau mungkin dalam waktu dekat ada agenda bersama keluarga mau makan papeda.
1: Bikin sagu bakar lalu dibentuk.
0: Betul sekali. Ayo mampir kesini.
1: Ada minyak nih Kak. Ini
0: minyak kelapa.
1: Oh minyak kelapa. Mm-hmm.
0: Minyak kelapa asli.
1: Untuk masak.
0: Untuk hidup sehat. Semua ada di sini ya. Oke, terima kasih Kak Yasinta.
1: Terima kasih.
0: Nah ini kita dari kita ke lapak ketahanan pangan untuk lapak berikutnya. Kita kenalan dulu ya. Dong. Selamat pagi Mama.
2: Selamat pagi.
0: Boleh perkenalkan dengan Mama siapa?
2: Dengan Mama Mary Woru.
0: Mama Mary Woru. Oke, Mama ini kayaknya Mama bawa barang cukup lumayan banyak deh. Kita lihat di sini ada camilan rebus-rebusan ya, sehat juga.
1: Sehat.
0: Ada puding, ada buah.
1: Buah-buahan, ada kue juga.
0: Ada sagu juga. Oke, Mama mungkin bisa sampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat ya. Terkait dengan lapaknya Mama sendiri, kalau Mama Mary biasanya di mana nih?

0: Simpang Misi ya, simpang simpang 3 ya. Oke. Dan betul. Yang pastinya masyarakat Merauke sudah sangat tahu kalau ada kegiatan Basar Murah, woi pasti sudah tahu alamat ya. Jadi Mama di situ biasanya ya. Baik. Nah, ini Mama untuk kegiatan UMKM-nya kuliner, apakah Mama sendiri secara mandiri atau mungkin ada keluarga atau boleh dikatakan rekan-rekan yang membantu?
1: Ada keluarga, jadi sama-sama sama adik, Mama sama adik. Iya.
0: Jadi bagi tugas ya. Kalau Mama sendiri di bagian apa nih untuk UMKM-nya?
1: Kue dan sagu. Kalau adik yang puding, buah sama rebusan.
0: Oke, baik. Nah, kalau kegiatan kita untuk RRI Fest sendiri, apa ini yang pertama kali Mama terlibat atau sudah berapa kali ikut kegiatan berturut-turut nih?
1: Baru pertama kali.
0: Luar biasa. Kita perlu apresiasi tentunya ya. Oke, baik. Nah, karena Mama baru pertama kali, tanggapan sedikit buat Mama kegiatan kita dan juga mungkin sekaligus mengajak masyarakat Merauke.

0: saya berterima kasih karena saya diundang, diberitahu dan diundang oleh DKPP dan RRI untuk berjualan di sini.
1: Oke.
0: Saya berterima kasih sekali. Ya.
1: Baik, terima kasih kembali juga ya Mama ya,
0: ya
1: Mama
0: Mary. Sama-sama.
1: Dan yang pastinya juga ajakan kepada masyarakat nih yang lagi dengarkan RRI untuk bisa berbelanja sedikit saja nih Ma.
0: Saya mengajak kepada pegawai masyarakat yang ada di Kota Merauke datang dan berbelanja di warung pang di RRI.

0: yang ada di sini, yang terlibat dalam kegiatan kita, dan juga yang mendengarkan Kakak Alfa ya.
1: Ya betul, semoga menikmati dan juga enjoy dengan
0: RRI Fest. Bisa langsung berbelanja, itu yang paling penting, berbelanja dulu ya.
1: Berbelanja dulu, ya masih awal bulan lah.
0: Iya, masih awal bulan. Kantong masih aman tadi kan Kakak Alfa.
1: Harusnya aman.
0: Harusnya aman.
1: Oke, lanjut Kak Deci.
0: Kita UMKM Cendol Sagu Papua Dapur Prilly, tapi kayaknya kakak perempuan dia lagi keluar sebentar nih ya. Oke, kita beranjak.
1: Sip.
0: Sudah tersedia lapaknya dengan bahan-bahan untuk dijual, tapi sepertinya kakak perempuan lagi keluar sebentar.
1: Iya, betul. Kita lanjut.
0: Sini. Waduh. Kakak Wafa?
2: Iya. Kak
0: Deci. Di rumah stok masih aman kah? Mungkin tomat, rica, kemudian ada sayur-sayur.
1: Belum ngecek kulkas lagi.
0: Belum ngecek kulkas, oke.
1: Okay. Iya.
0: Yang pastinya di sini sudah tersedia ya.
1: Iya betul. Ada lombok, ada tomat, selada, sawi. Jadi,
0: ini,
1: oh ini sagu juga ya sagu.
0: Iya betul. Sagu juga. Dan yang pastinya kita punya mama terkasih dan mama kayaknya sudah dua kali berturut-turut ya ikut kita buat kegiatan RRI Fest. Mama mungkin bisa perkenalkan diri dulu, namanya
3: Bernadetta.
0: Mama Bernadetta. Oke, Mama Bernadetta, ini terkait dengan sayur-sayur segar ya. Kalau boleh tahu, ini merupakan hasil karya dari tangan Mama sendiri yang tanam. Mama sendiri yang tanam ya. Oke, kalau boleh tahu Mama punya kebun di mana?
3: Sebelah bandara.
0: Oh, berarti
1: sebelah bandara. Dekat-dekat.
0: Oh, baik Kakak Wafa ternyata dekat dengan kita ya. 5 langkah dari kantor. Di sini ada banyak sekali. Mau bawa banyak ini ya?
3: Iya, ada tomat, ada selada, daun bawang, seledri.
0: Mama yang tanam sendiri atau dengan keluarga?
3: Dengan keluarga sama bapak.
0: Itu Mama mulai tergerak untuk bertani, menanam, berkebun itu dari kapan?
3: Sudah lama
0: ya. Wah luar biasa. Kalau boleh tahu Mama di kebun yang tadi Mama sebutkan alamatnya ya, di samping radar bandara ya. Nah itu boleh Mama juga sampaikan ada tanam apa saja dan apakah setiap hari juga ada pembeli yang datang untuk berbelanja atau penjualannya seperti apa nih Ma?
3: Ada yang datang belanja setiap hari. Ada bibit rica, bibit seledri, bibit daun bawang, semua ada.
0: Luar biasa. Jadi kalau yang sudah sangat hafal dengan Mama, sudah langsung tahu ya, datang langsung ya. Kalau untuk Mama berjualan atau distribusi langsung ke pasar, tidak. Ada juga. Oh, di depan jalan.
1: Oh, jadi langsung panen, pelanggan. Langsung jual di depan rumah.
3: Dari kebun langsung di depan jalan.
0: Ini Mama, ini kalau boleh tahu sayur-sayur semuanya ini segar-segar dan boleh dibilang juga Mama tanam sendiri, tidak pakai pupuk-pupuk juga kah?
3: Pupuk juga, campuran organik juga.
0: Oke, jadi ini boleh dikategorikan pangan aman karena perpaduan pupuknya adalah pupuk organik ya. Jadi kita diajak untuk bisa hidup sehat.
1: Iya, apalagi di sini juga bisa kita lihat segar-segar semua ya, Kak Deci. Mulai dari lombok, ada tomat, sawi. Ini saya baru lihat lagi nih.
0: Selada.
1: Selada, iya.
0: Selama ini Kakak Wafa tidak pernah lihat.
1: Yang saya lihat cuma kangkung sawi, kacang panjang.
0: Itu karena perkara Kakak Wafa di rumah memang doyannya cuma makan kangkung.
1: Yes, betul sekali.
0: Oke. Baik, jadi stok aman. Ini kalaupun habis masih bisa balik ke kebun ya. Oke, luar biasa. Mungkin Mama bisa menyampaikan sedikit ya terkait hari ini kegiatan kita RRI Fest dan juga Mama nih sebagai salah satu orang asli Papua juga yang langsung berkebun sendiri, bertani, yang Mama ingin sampaikan kepada kita semua biar bisa termotivasi nih ya.

0: makanan sendiri di rumah sendiri untuk hidup sehat.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Mama.
1: Mama untuk tanggapannya, yang pastinya kita juga sangat mendukung untuk kegiatan dan juga UMKM dari sayur-sayur segar yang Mama jualkan hari ini ya. Baik, nanti kita akan borong nih ya untuk sayur-sayurnya. Terima kasih Mama. Mama Bernadetta, oke. Sama-sama Bapak dan Ibu, dua si Joli yang sudah berbelanja. Berbelanja apakah ini?

0: Okay. Yang serba alami.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, ini
1: kontrol itu juga
0: aman.
1: Aman, aman, alhamdulillah.
0: Sudah CKG aman?
1: Sudah cek.
0: Bapak juga diajak tidak?
1: Bapak itu tidak mau.
0: Oh, Bapak ini kayaknya perlu harus dicek semuanya deh. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya.
2: Iya. Terima okay. kasih Bapak.
0: Jangan lupa ibu, ya. Bapak sama selalu. Ibu besok mampir lagi. Baik. Kita menuju ke
2: lanjut, apa
0: berikutnya
2: lanjut.
0: Lagi ya. Oke, ini kayaknya Kak Stella sudah mulai siap-siap pakai sarung tangan ya. Mulai persiapan untuk mengolah ya.
2: Iya, memasak
0: lagi. Oke. Baik. Kakak boleh tahu namanya siapa?
3: Megi.
0: Kakak Megi. Oke, Kakak Wafa. Kakak Wafa, silakan. Kayaknya saya tertarik dengan ini kayaknya keladi deh.
2: Keladi.
0: Keladi tuh.
2: Oh, kalau yang ini Kak? Kue pia. Isi kacang hijau, tapi besar-besar banget ya kue pianya. Biasa kan yang saya lihat yang kecil-kecil tuh.
0: Oke. Okay. Kalau begitu Kakak Wafa, karena ukurannya lebih besar, kita promo dan sekaligus belanja ya.
2: Iya, siap.
0: Kakak Megi, kita tanya-tanya sedikit ya. Kakak Wafa, silakan.
2: Ini apa aja Kak yang dijual?
3: Sagu bakar gula merah, ada keladi tumbuk sama kue pia.
2: Sagu bakar gula merah, iya. Keladi tumbuk dan kue pia. Iya. Mana yang paling recommended?
3: Sagu bakar.
2: Sagu bakarnya, apa yang membedakan Kak? Sagu bakar dengan

0: Dan cara pengolahannya, apakah ada cara khusus untuk membakarnya atau gimana tuh kak? Oh biasa saja, tapi memang faktor rasa yang menentukan ya.
1: Oke. Kalau kak
2: panas-panas kak katanya.
0: Dimakan panas-panas. Ya, oh, di ada campurannya gula ya. Atau apa?

0: sederhana aja tapi rasanya otentik gitu ya kak. Sederhana, saya jadi makin penasaran nih dengan saya bakar nih.
1: Sederhana tapi rasanya itu luar biasa.
0: Iya, dan masih beda. Banyak peminatnya memang.
1: Betul, beda kalau kita doang yang bakar
0: ya. Nah, itu lain cerita ya tuh. Kayaknya saya tidak makan juga kalau saya yang masak.
1: Pantat langsung tidak jadi ya. Kita bikin papeda saja pakai air panas, olah untuk buat papeda.
0: Iya.
1: Dia bukan jadi papeda.
0: Jadi apa tuh?
1: Kasian, dia langsung jadi kayaknya lem.
0: Terlalu lengket gitu ya?
1: Bukan terlalu lengket, dia terjadi, dia keras. Saya sudah coba berapa kali tapi tetap gagal. Kayaknya kita harus bisa belajar sama kakak Megi, dengan mama doang di sini ya, untuk bagaimana cara mengolah sagu jadi papeda. Karena beda, kakak Wafa. Sagu yang untuk papeda dengan sagu yang bakar kayak macam buat sinoli kah, atau dibakar kah, itu beda sagunya.
0: Tapi kalau bikin lagi gagal, kayaknya solusi paling bagus tuh beli aja.
1: Belanja yang sudah ada. Tapi sayangnya hari ini tidak ada yang buat papeda. Oke, terima kasih kakak Megi.
0: Terima kasih kakak.
1: Kakak Megi, kalau biasanya tuh lapaknya di mana kalau jualan?
2: Udah mati
1: tepatnya di mana?
2: Di sebelah ruko. Pokoknya dekat sebelah gereja Moria.
1: Oke, baik. Ya, itu alamatnya ya. Tapi biasanya juga jualan online?
2: Biasa juga.
1: Baik, terima kasih kakak Megi.
0: Terima kasih.
1: Yang sudah sangat kenal kakak Megi pasti sudah tahu alamatnya dan juga nomor HP. Oke, selanjutnya kakak Wafa. Ini dari Perinda Kop.
0: Perinda Kop.
1: Terima kasih sudah bergabung. Ini ada yang ciri khas dari kita nih di Papua. Kau tahu kahos kah tidak?
0: Apa tuh?
1: Kau tahu kahos kah tidak?
0: Kamus.
1: Makan pinang.
0: Oh, saya cuma tahu pinang deh, pinang. Tapi kalau namanya spesifik,
1: belum tahu ya. Oke.
0: Ini baru tahu nih, baru tahu
1: sekarang. Aduh, kakak Wafa. Nanti belajar dengan kakak dia lagi ya.
0: Iya. Selamat pagi. Dengan kakak siapa?
3: Nama saya Albertina Nelce.
1: Kakak Albertina.
3: Saya di depan toko 2, tepatnya di Semua Lama.
0: Oke, kakak Albertina. Oke. Kakak, apa saja yang dijual?
1: Biar pendengar di rumah tahu.
3: Di stand saya ada cake labu, donat dengan aneka topping, ada rebusan, kue dari sagu, kue kering, dan juga ada cake serta air mineral sama pinang.
0: Oke, untuk cake labu ini kak, cake labunya bikin sendiri?
3: Iya, saya bikin sendiri.
0: Ada cake labu.
1: Oke, ada cake labu.
0: Cake labu, kue kering, ada rebus-rebusan juga.
1: Ini juga ada beberapa produk-produk lain ya. Naik. Oh, kakak ini kakak buat sendiri atau? Kakak buat sendiri atau? Oh, ini bukan ya. Ini khusus untuk produk yang dari luar. Yang mana kakak juga jualan di sini ya. Oke. Nah, kita pinang nih.
0: Silakan.
1: Pinang. Ini khusus buat yang memang doyan untuk kahos makan pinang ya. Khusus kayaknya kakak sendiri yang jual ya. Iya ya, dari semua sekian lapak kayak kakak sendiri ya. Oke, jadi mungkin yang punya stok pinang di rumah sudah habis. Entah itu siri kah, kapur kah. Terus betul kakak.
3: Siri lagi mahal, tapi ini siri saya petik sendiri di pohon.
1: Oh, tanam sendiri kah?
3: Iya, saya tanam sendiri.
1: Baik, jadi sekalian promosi nih. Tanam sendiri. Tanam harga sendiri. Juga terjangkau.
3: Terjangkau.
1: Karena memang siri lagi mahal.
3: Iya, memang lagi mahal.
1: Sekarang kalau sekilo berapa ya?
3: Sekilo kalau tidak salah 200.000
0: lebih. Wih, harga bunyi juga.
1: Mulai kok tanam siri sudah di rumah.
0: Lumayan ya, jangka panjang.
1: Betul, itu jangka panjang itu. Oke, jadi sini ada lengkap ya paket untuk kahosnya ya. Ada siri, ada kapur, ada pinang kering, ada pinang buah ya. Jadi mungkin yang bustok sudah mulai menipis.
0: Sudah mulai menipis, silakan datang ke sini.
1: Ya. Oke, boleh langsung datang belanja ke sini.
0: Ada kue-kuean juga, ada kue donat dengan beraneka warna dan beraneka topping.
1: Kayaknya kakak ini deh siapkan semua ya.
0: Iya,
1: dari betul. Kebutuhan perpinangan sampai kepada kuliner.
0: Iya, kuliner, kue modern.
1: Betul.
0: Kue modern.
3: Basicnya di sini. Saya basicnya memang di kue.
0: Oh, basicnya di kue memang enggak. Jadi kue jadi suatu hal yang gak boleh dilewatkan ya.
1: Oke,
3: benar,
1: baik.
3: Benar.
1: Terima kasih kakak untuk
0: terima kasih
1: ngobrol sebentar dengan kami. Selanjutnya kita ke sebelah.
0: Ada yang segar-segar nih, Kak.
1: Ada. Kayaknya warna-warninya menggoda ya.
0: Di tengah cuaca yang panas ini memang paling cocok yang segar-segar sih.
1: Jangan bilang lagi. Oke, baik. Kita kayaknya masih di tempat yang aman ya, karena lapak jadi kita kena kebagian yang rindang-rindang ya, yang teduh-teduh. Oke, baik. Silakan Kakak Wafa, karena tadi Kakak Wafa bilang kayaknya menggoda sekali nih yang segar-segar ini. Sama. Kita kenalan dulu.
0: Oke, kita kenalan dulu setelah Kakak melayani pembeli.
1: Oh iya, betul. Jangan salah. Oh, tetangga. Iya, tetangga.
0: Selamat pagi Kakak. Dengan Kakak siapa?
4: Dengan Kakak Sherly.
0: Kakak Sherly.
1: Oke.
0: Kalau dilihat-lihat memang menggoda sekali sih. Iya.
1: Kayaknya
0: es jeruknya nih manggil-manggil dari tadi nih.
1: Silakan, dorong.
0: Kakak, apa saja yang dijual di sini?
4: Iya, untuk hari ini yang saya bawa ada es jeruk, ada es taro, ada es cincau, ada sagu. Sagunya sagu gula merah sama sagu keju mayonis. Modifikasi dia. Sama pinang sih, cuma sepinangnya saya belum susun pinang buah.
0: Pinangnya masih dalam proses.
1: Okay. Masih dalam berangkas, Kakak bilang.
0: Yang ungu tadi ini apa? Es apa?
1: Kakak mungkin jelaskan.
4: Ini es taro, es taro dari ubi petatas ungu.
0: Ubi petatas ungu.
1: Oh, begitu. Dari
0: ubi petatas ya.
1: Wow, luar biasa nih kreasinya ya. Jadi ada es jeruk, ada es
0: ubi ungu.
1: Ubi
0: taro.
1: Bahannya dari ubi ungu sama yang cincau. Oke, baik. Iya, ini kalau Kakak sendiri biasanya sehari-hari jualan juga Kak, ataukah memang kegiatan kita ini mumpung ada kegiatan RRI Fest hadir untuk jualan?
4: Biasanya kita ikut UMKM, jadi kalau dilibatkan berarti kita ikut begitu.
1: Oke, jadi ini sekaligus juga sangat mendukung teman-teman yang lain ya, UMKM ya. Baik, jadi Kakak pasti ada di situ juga kalau umpamanya ada sebuah kegiatan dari instansi atau mungkin komunitas yang melibatkan UMKM, pasti Kakak juga ada di situ, terlibat ya. Oke, Kakak mungkin tanggapan sedikit kegiatan kita hari ini, RRI Fest yang melibatkan UMKM, dan juga agenda tadi, Senam Sehat, CKG, kan ini berlangsung sampai tanggal 4 nih Kak. Silahkan, sedikit tanggapan positifnya.
4: Kalau untuk kami yang UMKM mungkin sangat-sangat membantu buat dalam hal ekonomi ya, buat meningkatkan ekonomi mama-mama, begitu, terkhusus buat kami mama-mama Papua.
1: Baik, jadinya Kakak sangat memberikan apresiasi untuk kegiatan serupa ya, baik yang sekali hari ini diadakan RRI Merauke maupun juga agenda dari instansi atau komunitas lain, begitu ya Kakak ya?
4: Iya, dalam hal ini sebenarnya kami mama Papua tuh kami sebenarnya bisa, kami bisa kalau diberikan kesempatan, seperti demikian.
1: Baik, ini juga sekaligus memberikan motivasi dan juga penegasan ya, bahwa sangat memerlukan ketika diberikan wadah atau kesempatan ya, dan semoga saja pemerintah juga mendukung untuk kegiatan yang melibatkan semua UMKM. Oke, baik, Kakak mungkin juga bisa sampaikan ke kami terkait dengan Kakak punya lapak sendiri nih ya, apakah hanya pada saat kegiatan UMKM atau mungkin ada lapak tersendiri yang mungkin masyarakat bisa berkunjung langsung untuk berbelanja tempatnya?
4: Sejauh ini saya masih, kalau macam ada kegiatan seperti begini saya ikut. Kalau untuk lapak sendiri biasanya saya di rumah saja sih.
1: Okay.
4: Untuk macam sagu saya online di rumah saja.
1: Baik, jadi pelanggan sudah tahu juga ya Kakak punya nomor kontak. Iya. Secara online ya.
4: Iya, juga bisa. Online-nya di rumah saja.
1: Oke, okay. Jadi Kakak kalau ada orderan langsung melayani ya.
4: Siap.
1: Baik, terima kasih banyak. Iya.

0: UMKM-nya untuk hari ini jualan spesial yang membuat kita jadi lebih segar.
1: Oke, kita lanjut Kak Dici.
0: Kita ke lapak perindako berikutnya lagi Kakak Wafa, silakan.
1: Ada berbagai macam olahan ini, minyak kemiri.
0: Oh.
1: Dengan Kakak siapa?
2: Dengan Kakak Sinche.
1: Kakak
2: siapa? Kakak
1: Sinche. Oh, Kakak Sinche. Kakak Sinche apa saja yang dijual di lapaknya nih?
2: Ada sagu bakar, kelapa gula merah, ada pisang bakar, coklat keju, minyak kemiri bakar, minyak kemiri murni, rimpang.
0: Oke. Kemiri. Jadi ada yang berbeda sedikit nih ya dari sekian lapak yang kita sudah berkunjung satu persatu.
1: Iya, betul.
0: Kakak Sinche ini selain kuliner ada bahan-bahan

0: yang alam-alami. Ya.
1: Sepertinya nih.
0: Oke, jadi menarik ya produknya. Ada bahan-bahan alami yang khusus dijual di sini. Minyak kemiri bakar. Kemudian kalau yang satu ini apa ini, Kakak? Oh, minyak kemiri murni.
1: Itu manfaatnya untuk apa juga nih? Juga.
0: Semua untuk produk khusus untuk rambut ya. Kemiri. Baik. Iya. Kalau untuk produk memperkaya belum ada ya, Kakak ya.
1: Kalau itu mau juga saya. Yang coklat okay. Ini? Ya?
2: Rimpang.
1: Rimpang. Oh, ini khasiatnya apa, Kak?
0: Kayaknya ada teman deh, Kakak Wafa.
2: Badan-badan
0: ada sakit. Teman. Ada teman baru.
1: Sumpah saya kaget
0: tuh. Ada teman yang nempel. Oke.
1: Oke, okay, lanjut, Kak.
0: Ini karena ada teman yang nempel iya, di sini ya.
1: Di luar kendali, di luar kendali. untuk rimpang khasiatnya apa, Kak?
2: Untuk mengurangi rasa pegal-pegal, menguatkan badan, buat badan rileks.
0: Oke, okay, Kakak Shinju mungkin bisa sedikit menjelaskan terkait dengan produk rimpang ini, bahan-bahannya apa saja nih?
2: Untuk bahan rimpang sendiri saya pakai kepala kunyit, jahe, serai, asam jawa, dan gula merah.
1: Gula merah, oke. Aturan pakainya apakah diminum setiap mau tidur atau beraktivitas atau gimana, Kak?
2: Sebelum makan, sebelum sarapan pagi diminum, sesudah makan malam mau tidur minum lagi.
1: Langsung diminum, tidak perlu dicampur air. Tadinya saya kira ini di rambut juga nih, Kak.
0: Kakak Wafa, tidak selamanya ya. Jadi ini kita herbal untuk menjaga kesehatan badan. Oh, iya, ya.
1: Capek-capek,
0: okay. Pegal. Jadi Kakak Wafa yang suka begadang karena dinas malam, terus harus bangun pagi subuh-subuh, ya, kayaknya ini lagi. Perlu nih ya.
1: Biar nggak terlambat ya.
0: Oke, okay, mumpung masih aman kantong di awal-awal bulan ya. Nah, ini Kakak Sinja juga tersedia untuk pembayarannya bisa langsung cash tapi juga bisa langsung untuk barcode-nya ya atau kris ya. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Kakak Sinja juga punya produk-produk homemade yang buatan tangan sendiri yang masih sangat alami, perlu untuk kita coba nanti ya.
1: Kita lanjut.
0: Baik, kita lanjut ke lapak berikutnya. Ini kayaknya tadi kita jumpa di S tadi ya.
1: Tetangga
0: lapak. Oke, silakan Kakak Wafa, kita kenalan dulu nih.
1: Halo, pagi Kak, dengan Kak siapa?
3: Maria Daniela Wanjai.
0: Kakak Ella. Maria.
3: Panggilannya Ella, Kak.
0: Ella. Oh, Lela. Oke. Okay.
1: Kak Ella.
0: Jadi Kakak Maria jadi Kakak Lela ya.
1: Enggak semua nama depan nama panggilan. Apa aja yang dijual nih, Kak, di sini?
3: Yang sebenarnya kue semua ya, kue, tapi yang tersedia sekarang cuma donat yang toppingnya sudah dibeli.
0: Oh,
3: terus pada pagi kan sibuk pesanan juga. Iya, sibuk pesanan.
0: Luar
3: jadi
0: biasa.
3: Yang ada di lapak sekarang yang ini saja, karena dari jam 2 kita bangun buat pesanan untuk pengantaran hari, makan tadi sedikit terlambat.
0: Oh, oke, okay, baik. Yang pastinya sangat bersyukur ya, puji Tuhan sudah habis nih sebagian ya.
1: Pagi-pagi sudah habis.
0: Oke. Okay.
1: Nah, yang tersisa tinggal donat.
0: Donat.
1: Iya,
0: donat. Baik. Nonat ya. Kakak ini boleh cerita sedikit, Kakak Lela, terkait dengan Kakak punya lapak ini ya. Selama ini berjualannya seperti apa, Kak? Apakah sudah ada nomor kontak sendiri atau jualan di secara online begitu?
3: Iya, Kak. Jadi sekarang sudah jualan online. Jualan online biasanya pas pengantaran juga. Yang tersedia memang yang paling laris itu donat. Donat, roti sobek yang varian

0: itu yang paling laris itu donat. Jadi pengantarannya sudah di dalam Merauke.
1: Oke, baik. Kayaknya memang orang-orang Merauke tuh paling suka kalau donat nih ya.
2: Iya, donat. Yeah. Ini aja pagi-pagi udah diborong habis ya.
1: Iya. Donat sudah stopping. Ini kayaknya memang pengen sekali makan donat ya. Mm-hmm. Tapi memang ciri khasnya donat pasti
2: tengahnya bolong. Cukup sampai di situ.
1: Yang penting dapat kita jangan bolong ya.
2: Iya.

0: hari-hari untuk orderan di rumah, mungkin alamatnya?
1: Alamat juga lumayan, kakak Wastur Kampung.
0: Wih, begitu. Iya. Berarti kakak dari Wastur Kampung
1: dari
0: ini?
1: Wastur Kampung. Setiap Wah. Hari pengantaran juga dari Wastur
0: Halo.
1: Kampung.
0: Halo, terima kasih sudah mampir, Ibu. Luar biasa. Dari Wastur Kampung ya? Wastur Kampung. Berarti dari sana ke kita RRI sini dari jam berapa?
1: Ya, tergantung kecepatan saja, kakak.
0: Tadi start dari sana jam berapa?
1: Jam 8 lewat 10.
0: Tadi memang harusnya
1: kan tadi setengah 7 sudah setiap kakak, cuman karena saya masih buat pesanan jadi.
0: Karena terlambat. Kakak juga kan jauh toh, kita juga harus istilahnya kan kasihan pengamanannya juga ya, keamanan diri kan. Ya,
2: faktor
0: kalau
2: jarak.
0: Kalau sana dan pagi-pagi pele.
2: Faktor kecepatan juga ya. Yes. Kalau orang bilang kan arah angin, tergantung arah angin.
0: Jadi kan kakak Lela sudah bilang itu. Faktornya tadi itu.
2: Itu lagi.
0: Kecepatannya. Oke, terima kasih kakak Lela, semakin sukses dan yang pastinya juga kita berikan apresiasi dari Wastur Kampung sudah hadir di sini untuk ikut terlibat dalam kita punya kegiatan RRI Fest ya. Semoga apa namanya hari ini jualan habis, ya. Besok hari Kamis dengan hari Jumat juga laris manis semuanya.
2: Amin.
0: Terima kasih. Oke, kayaknya kita ke stand yang berikutnya.
2: Kita lanjut ke
0: stand kuliner
2: Sagu Bakar.
0: Iya, kayaknya kakak perempuan lagi melayani juga nih ya. Melayani pembelian ya. Oke, dapur I3 Kelapa Gua Merah ya. Iya, dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Kaks Peren. Oke, sambil dibuat dulu untuk produknya sendiri. Ini kayaknya lagi on proses untuk sagu gula merah. Oke. Ada pemesanan kah?

0: buat
1: on process. Tidak apa-apa, kayaknya kita ganggu sedikit ya kakak ya. Sangat siap. Oke, kakak Wafa silahkan. Kita
0: ngobrol-ngobrol
1: dikit. Kenalan dulu deh.
0: Selamat pagi kak. Dengan kak siapa?
2: Dengan kakak Maya bapak ibu.
0: Kakak Maya bapak ibu. Panggilannya kakak Maya. Ah ini nama depan.
1: Maya bukan ya.
0: Kakak apa yang dijual di lapaknya ini?
2: Iya, untuk saat ini saya hanya sagu bakar dan membawa ST saja. Kalau produk saya sendiri ada beranikan kue seperti kue kek, roti, puding gitu.
0: Oh, yang difokuskan lebih ke sagu bakarnya.
2: Kalau menurut saya momen-momen seperti ini yang kita harus perkenalkan pangan-pangan lokal seperti begini. Kalau untuk kue dan lain-lain saya pikir sudah banyak. Nah, dengan adanya kita memperkenalkan pangan lokal di saat-saat momen seperti ini, banyak orang yang mungkin saat ini jarang menemui makanan-makanan khas seperti begini bisa datang untuk menikmati.
0: Iya, baik. Betul, karena memang kan sagu bakar nih makanan khas daerah ya. Yang mana
1: makanan
0: memang
1: khasnya kita.
0: Betul, harus diperkenalkan dan agar orang minat ya.
2: Supaya dia tidak hilang begitu.
1: Ciri khasnya kita tetap ada ya.
0: Iya, ciri khas tetap ada karena mau bagaimanapun ya itu merupakan makanan yang menjadi daya tarik
1: identiknya kita.
0: Di sini
1: identitasnya
0: ya,
1: kita dan juga pangan lokal yang tentu patut untuk kita juga budidayakan. Betul. Terus lestarikan ya. Oke, baik kakak Maya. Mungkin bisa sampaikan juga sehari-hari ya, gimana penjualannya, apakah di rumah atau secara online juga nih kak?
2: Ya, kalau untuk saya sendiri biasa lewat online juga, jadi selalu buang di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WA. Jadi banyak yang berminat dan selalu saya penantaran. Untuk khususnya sagu bakar. Kalau untuk kue, aneka kue dan lain-lain juga sama seperti begitu.
1: Baik, oke. Jadi sebenarnya kita punya para pelaku UMKM ini ya, kakak Wafa, ya. Dari lapak pertama sampai lapak terakhir. Selain ada jualan mungkin kue-kue ya, ataupun juga mungkin bahan kuliner lainnya, mereka tidak pernah lupakan yang namanya sagu, bahan pangan lokal kita. Coba kita perhatikan dari lapak pertama sampai lapak terakhir, semua pasti ada
0: sagu,
1: sagunya ya.
0: Memang harus diperkenalkan di momen-momen seperti
1: ini. Ini juga sebagai dukungan dan memang kita wajib lah.
0: Iya,
1: dari kita dulu kan, baru orang lain bisa tertarik.
0: Bahkan mungkin bisa saja di yang di Merauke belum mencoba sagu itu biasanya ada juga ya.
2: Mungkin belum tahu ini sagu, mungkin tahu sagu tapi proses-proses seperti begini ada yang belum tahu. Jadi ada tadi beberapa ibu yang lewat, ini apa? Jadi kita perkenalkan, ini sagu bu, pakai kelapa, begini-begini, baru mereka paham gitu.
1: Oke, luar biasa. Kita kalau punya penjual seperti ini, kita juga senang ya. Kita betah juga lama-lama ya. Karena sudah memperkenalkan,
0: iya.
1: Punya pengalaman, punya pengetahuan yang baik juga untuk
0: menjelaskan
1: produknya ya. Ya. Oke. Terima kasih kakak Maya.
0: Terima kasih.
1: Memang tergiur saya lihatnya ya kakak Wafa panas-panas.
0: Masih hangat enak.
1: Tadi saya punya sudah dibuatkan sama kakak Maya, tapi karena kita masih kerja jadi belum sempat makan. Terima kasih kakak Maya. Oke, baik. Kita sudah berkunjung kakak Wafa.
0: Ya, kita lanjut kemana nih kak?
1: Kalau abang-abang Densus tadi sudah.
0: Oh, udah.
1: Ya, sudah ngobrol di dalam ya pada saat kakak Wafa masih stay di studio ya. Untuk jaga keamanan di studio. Jadi kita sudah ngobrol bersama dengan bapak-bapak
0: UMKM.
1: Atau abang-abang dari Densus. Kemudian juga ini gilirnya memang khusus untuk UMKM ya. Oh, di sana juga ada kakak Wafa. Ya ampun, kita hampir terlewatkan. Ya,
0: kita
1: sebelum kita ke sana, kita informasikan dulu nih ya kepada semua pendengar yang saat ini sedang mendengarkan di Pro 1 dan juga Pro 2 serta juga masyarakat Merauke yang mendengarkan ya di sumber suara khususnya di RRI yang mau datang untuk cek kesehatan gratis sangat boleh kakak Wafa.
0: Iya, bisa dan langsung datang dengan membawa KTP.
1: Betul sekali ya. Oke, dan langsung ke Kanolsai RRI Merauke. Pintu kita, pintu kiri dan kanan terbuka. Jadi boleh masuk untuk cek kesehatan gratis.
0: Di dan sana, juga buat teman Pro 2 dan Pro 1 yang sedang mendengarkan, tadi ada tuh yang nanya, cek darah kapan kak?
1: Cek
0: darah. Donor darah.
1: Donor darah.
0: Donor darahnya besok di tanggal 3.
1: Betul sekali. Di tanggal 3 kita start dari pukul 8 pagi ya. Dan ini sekarang juga masih berlangsung untuk CKG-nya. Tentu sampai pesertanya habis ya. Baru boleh kita akan close.
0: Jadi kalau banyak tunggu habis.
1: Tunggu habis
0: dong. Kalau nggak habis-habis.
1: Nggak habis-habis berarti kita lanjut besok. Oke, okay, dan yang pasti masih dilayani dari petugas Puskesmas Mopah Baru ada Kakak Marie Janet dan juga Kakak Vero ya. Nah, ini juga ada kendaraan dari kios pangan yang sudah mampir loh. Yang sudah datang. Jadi kalau yang mau berbelanja juga sembako boleh mampir ke kami di sini ya di kanal saya di halaman RRI Merauke. Ada juga kios pangan yang memang datangnya itu langsung dengan kendaraan mobil kios pangan keliling.
0: Betul. Jadi
1: ada petugas di sana yang juga
0: mau berbelanja sembako,
1: betul.
0: Minyak goreng, telur.
1: Ada telur ada ya, ada bahan-bahan lainnya, mungkin ada gula kah dan lain sebagainya yang mungkin harganya lebih terjangkau, boleh untuk langsung datang berbelanja ke sini. Kebetulan di awal bulan kan masih aman,
0: iya,
1: jadi
0: masih
1: boleh
0: aman,
1: untuk di stok ya.
0: Betul.
1: Kayaknya kita bahas itu terus ya, aman terus.
0: Karena kadang-kadang kita nggak aman.
1: Oke, baik, kita lanjutkan ke apa?
0: Ke lapak.
1: Iya.
0: Ada lukisan.
1: Nah ini ada yang berbeda. Kalau tadi kita ke beberapa pelaku UMKM khusus yang berjualan untuk kuliner-kuliner, dan kita sudah mampir ke salah satu stand khususnya dari teman-teman komunitas Capung Art ya. Oke, ini banyak sekali hasil karya lukisannya yang sudah dipajang di sini Kakak Wafa ya.
0: Iya Kak Deci, dan ini bervariasi ya.
1: Betul.
0: Ada
1: kita ini tanya-tanya saya langsung sama kakak laki-laki di samping.
0: Kita langsung tanya kakak. Selamat
1: kita
0: pagi.
1: Kenalan dulu. Kakak. Kita kenalan dulu. Namanya siapa ini kakak?
3: Kosmas.
1: Kakak Kosmas. Oke, kakak Kosmas. Oh, kakak Wafa bisa dibantu? Iya. Ini ada hasil karya dari Capung Art. Kakak Kosmas sendiri atau?
3: Anana Sanggar.
1: Oh, dari Anana Sanggar ya. Baik. Iya. Kakak Kosmas bisa mungkin sampaikan kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan RRI Merauke terkait dengan karya dari Capung ini kan cukup lumayan banyak nih yang dibawa hari ini ya. Apa ini yang dibawa hari ini hasil karyanya? Sebagian dari karya lukisan tangan ini ada alam, pemandangan alam ya. Ada lukisan gambar gadis, perempuan gitu ya, oke. Okay. Ini boleh jelaskan sendiri sedikit kakak?

0: Oke, Kakak Kosmas, kita tunggu. Dadah, hati-hati di jalan. Oke, Kakak Kosmas, kita tunggu Kakak Ketua ya, untuk nanti lebih jelaskan, lebih detail, karena Kakak Kosmas di sini memang hadir spesial untuk jagain di stand ya. Jangan sampai barang-barang hilang ya. Oke, baik. Iya, yang pastinya banyak sekali hasil karyanya, tapi apa dijual juga nih Kakak? Dijual juga ya? Variasi harga? Seratusan ya? Oke. Dari 100 sampai?
1: 200.
0: Dari harga 100 sampai 200 ya? Oke, baik. Dan yang pastinya ini karya semua dari teman-teman Komunitas Capung Art ya? Oke. Alamat mana?
1: Sate.
0: Jalan Sesate ya? Sebenarnya sudah tahu, tapi apa pernah tanya? Oke, okay, Kakak Kosmas.
2: Lukisan senja ini kayak asik. Vibes-nya ini ya.
0: Vibes-nya
2: Gen Z banget.
0: Betul. Gitu. Ini bisa dibeli dan juga dipajang di rumah masing-masing. Apalagi yang memang sangat apa namanya tertarik dengan seni melukis.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Okay. Ini ya. Ini saya tertarik dengan ini sih.
0: Apa itu?
2: Ini dia kayak satu pohon tapi kosong. Kayak maknanya itu apa ya? Hampa tapi ada sesuatu.
0: Kayak pasti ada dia punya makna di balik tulisan itu.
2: Betul. Ya. Karena setiap karya itu kan punya nilainya.

0: hampir 30-an ya. Dan yang pastinya berharap bahwa kegiatan serupa ada CKG bisa lebih membuat kita sadar bahwa pemeriksaan kesehatan itu di awal itu paling penting ya kakak. Oke, mungkin bisa disampaikan sedikit kakak terkait dengan kegiatan CKG ini dan yang pastinya juga pelayanan dari Puskesmas Mopo Baru. Silakan.
1: Oke, baik, kalau kami dari Puskesmas Mopo Baru untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis penting bagi seluruh masyarakat dan untuk kami Puskesmas tidak menutup pemeriksaan dari manapun. Kami menerima dari setiap kelompok masyarakat berusia produktif maupun anak-anak usia 2 tahun untuk melakukan pemeriksaan baik di posyandu di tempat manapun kami tetap menerima.
0: Luar biasa, terima kasih banyak untuk hari ini pelayanannya dan yang pastinya juga teman-teman atau semua petugas dari Puskesmas Mopo Baru selalu sehat. Dan dari sehat dulu ya, petugasnya ya. Sehat dulu baru bisa memberikan pelayanan ya, istimewa betul. Ya kan?
2: Harus sehat okay. Biar bisa menyehatkan orang.
0: Yes, betul. Kita mendoakan dan sampai ketemu lagi untuk kegiatan hari esok ya. Terima kasih Kakak Mari Janet dan juga Kakak Vero dan semua tim dari Puskesmas Mopah Baru Merauke. Okay,
2: terima
0: hati-hati
2: kasih.
0: Hati-hati di jalan ya. Boleh?
2: Bisa.
0: Boleh.
2: Silakan.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjutkan perjalanan kita dari Capung Art ya. Lapaknya, standnya kita ke
2: Batik Benang Ikat.
0: Benang Ikat. Halo kakak, kita jumpa lagi nih. Tapi saya sudah lupa namanya.
2: Kenalan lagi dong.
0: Iya, kakak mau kenalan lagi.
2: Selamat
0: nih.
2: Pagi kak, dengan kak siapa?
1: Baik, saya Besa dari Batik Benang Ikat. Besa. Ya, Besa, Besa.
0: Kakak ya, Besa, oke. Okay. Okay. Yeah. Kakak ini kain banyak sekali nih hasil karya. Dari Batik Benang Ikat, boleh mungkin dijelaskan sedikit yang hari ini dibawa di lapak stand UMKM untuk RRI Fest.
1: Ya baik, yang saya bawa ini ada yang paling mahal ini. Ini batik benang ikat, terus ini batik tulis, dan ini yang batik printing. Kita membuat batik printing dengan motif-motif terbaru untuk menjangkau kelas menengah ke bawah. Karena kalau yang benang ikat sama batik tulis tuh harganya lebih atas, jadi ini.
0: Itu harganya sekitar berapa tuh kakak?
1: Yang mana?
0: Batik
1: benang ikatnya benang ini ikat. Yang harga 1.200.000, bahannya katun sutra.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kalau yang mana bahan katun satin 750.000, sudah dibordir, ini juga sudah dibordir.
0: Baik.
1: Ya. Iya, kalau ini yang batik printing kita bikin di harga 150.000 per meter.
0: 100.000an ya, ya per meter.
1: Ribu, ya.
0: Ini ada kombinasi coraknya ya. Ya. Kasuari, rusa sama kanguru ya.
1: Kanguru, atau musamus?
0: Musamus?
1: Ya.
0: Luar biasa nih ya.
1: Dalam
0: bagus
1: hutan,
0: ya.
1: Dalam hutan Merauke ceritanya.
0: Cocok
1: yang
0: untuk buat batik
1: sedang di ini dibasmi oleh api.
0: Betul. Kalau hari ini lebih banyak bawanya apa ini?
1: Saya tidak bawa banyak karena membagi sebagian ke Jayapura toh. Jadi sudah.
0: Oh, sudah didistribusikan ya.
1: Lagi ada pameran itu toh, apa Danau Sentani Festival Danau Sentani.
0: Betul. Okay,
1: jadi baik. Si kakak Ana berangkat ke sana.
0: Baik.
1: Ya. Jadi sudah adanya beberapa nih.
0: Variasi harga ya, dan juga ada beberapa jenisnya ya, untuk produk dari batik benang ikat ini sendiri.
1: Jadinya
0: dan
1: juga.
0: Oh ya, sudah ada yang jadi juga ya, bahan mentahnya ada, yang sudah jadi pun juga ada. Siapa tahu ada yang berminat dan juga mungkin sesuai keperluan, bisa berbelanja juga ke sini ya, di standnya ada di halaman RRI Merauke, yang pastinya kegiatan sampai hari Jumat ya. Oke, okay, baik. Dan ciri khasnya berbeda kakak Wafa. Ya,
1: kita motif Merauke atau Papua Selatan. Yang ini motif asmat.
0: Ya. Jadi lebih banyak batiknya itu memang produk untuk
1: ikat,
0: ciri khas
1: atau batik
0: tadi.
1: Tulis.
0: Papua
1: kalau
0: Selatan.
1: Untuk membedakan batik tulis dengan batik cetak itu kita lihat bagian dalam. Kalau batik tulis dalam sama luar hampir mirip. Kalau salah-salah jahit bisa dalamnya di luar.
0: Iya,
1: tapi kalau batik cetak, dalamnya tidak ada motif.
0: Oke, okay. Kentara sekali bisa lihat perbedaannya ya.

0: Kalau yang batik dicetak dengan ya, batik tulis.
1: Artinya kalau handmade toh kakak. Kalau handmade dia memang begitu. Kayak gini kan handmade juga, dalamnya sama juga. Ya.
0: Oh iya.
1: Warnanya ya, sama, motifnya sama. Sama. Yang membedakan kan bordirannya dan
0: iya, luar. Bordirannya kita bisa tahu bahwa oh ini untuk dalamnya, ini untuk luarnya ya. Tuh. Baik. Oke. Okay. Yang punya keperluan berkaitan dengan perbatikan, khususnya kita yang ada di Papua Selatan, ini sudah tersedia ada stand batik benang ikat. Ini karya dari Merauke, dari Asmat, dari Mapi, dari Bovendigul, yang pastinya ornamen atau kearifan lokal masing-masing kabupaten ada di sini ya, di batik benang ikat bisa berbelanja. Harganya juga bisa dicek and recheck ya.
2: Nanti Kakak Desi bisa rekomend buat Bapak Kepala.
0: Ya, oke.
2: Okay.
0: Siap. Oh iya betul. Oke. Okay. Baik. Baik Kakak Besa, terima kasih waktunya.
3: Terima okay, kasih Kak.
0: Semangat untuk mengikuti kegiatan kita ya selama 3 hari ini. Oke, okay, Kakak Wafa.
3: Lanjut.
0: Kita lanjut menjalankan tugas kita.
3: Kita ke Tambakers.
0: Saling mendukung nih ya. Dan tentunya apresiasi luar biasa buat semua teman-teman yang sudah terlibat dalam kegiatan kita hari ini. Tambakers.
3: Ini Tambakers atau Tambakers?
0: Oh, Tambakers.
3: Tambakers
0: biasa kue kan?
3: Iya, kue.
0: Per kue-kuean ya. Oke, per roti-rotian.
3: Dengan kakak siapa?
4: Sama kakak Fanti.
3: Fanti dan kakak?
4: Evan kakak.
3: Evan kak.
0: Kakak Evan? Fanti. Kakak Evan dengan kakak
3: Fanti.
0: Fanti. Oke. Okay. Kalau kakak berdua ini pernah terlibat juga untuk kegiatan kita yang UMKM.
3: Yang sebelumnya?
0: Yes, bukan UMKM yang kita punya siaran di
3: dialog.
0: Apa namanya, podcast.
3: Iya.
0: Produk podcast. Jadi mereka dua lapak ini ya sudah terlibat di podcast kita. Oke, okay, baik.
5: Hari ini kita ada risol mayo, terus kita juga ada sus. Di sini susnya kita ada sus coklat, kita ada yang isian vanila, ada keju sama oreo. Kita juga ada brownies potong. Di sini juga ada klepetar, ada lontar. Ini lontar yang ori kak. Di sini juga ada lontar yang keju. Kita juga punya puding fla. Ini ada dua, ada yang ori sama ada yang keju. Kita juga ada brownies, kita ada puding black forest. Ini ada dua.
3: Yang menjadi rekomendasi apa kak di sini?
5: Best seller-nya. Yang paling best seller kita ada di puding black forest. Kita juga pudingnya ini best seller di kita punya tempat kak.
3: Iya.
5: Ada lontar, ada klepetar sama sus ini paling best seller sih, paling laku.
3: Yang ini apa ini?
5: Ini risol mayo kak.
3: Risol mayo.
5: Iya. Okay. Ini baru diredikan hari ini.
3: Oh baru hari ini?
5: Baru hari ini kita redikan di sini kak.
0: Spesial untuk RRI.
5: Spesial untuk RRI ya.
3: Ada menu baru yang kita ditambahkan khusus di event ini.
5: Khusus di tempat ini kita redikan risol mayo.
3: Iya, jadi buat teman Pro 2 yang pengen jajan kue bisa langsung ke sini ya. Dan juga untuk pembayarannya bisa menggunakan kris. Jadi yang lupa bawa uang cash bisa langsung scan di sini. Oke.
0: Jadi tidak ada alasan ya.
5: Tidak ada alasan.
0: Lupa bawa uang.
5: Bisa langsung kris saja.
3: Iya, bisa langsung pakai kris langsung scan, tapi selalu ingat harus ada saldo. Terima kasih kak.
0: Berdua ya, semoga hari ini jualannya juga laris manis, amin. Oke, okay, kita lanjut lagi ke Waninggapsai. Iya. Ada, ini yang paling rekom adalah donat ya. Donat Waninggapsai, oke. Okay.
6: Boleh dibuka.
0: Silakan. Ini ada donat dengan varian rasanya cukup lumayan banyak. Kakak Wafa, warna-warni.
6: Permisi kakak, bisa sapa rekan-rekan di sebelah kak?
0: Oh boleh dong.
6: Halo Besti yang ada di bagian kiri.
0: Kita kan saling menyemangati dan saling mendukung ya. Di antara kita jangan ada dusta ya. Oh begitu, siap.
6: Jadi one gap side pertahanan kanan ya. Link okay. Ke sini.
0: Jadi sebenarnya ya, kita punya kegiatan hari ini juga sekaligus reunian kah? Karena sebagian besar kadang-kadang itu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi waktu yang pas ada UMKM ini semua langsung bisa reunian ya.
6: Ya betul sekali kakak.
0: Luar biasa. Jadi besti yang ada di sebelah sana, jangan lupa besti-besti yang ada di sebelah sini ya. Oke, silahkan kakak. Boleh untuk dijelaskan hari ini ada bawa apa saja selain donat?
6: Selain donat ada brownies coklat lumer.
0: Oke. Ya.
6: Untuk coklatnya ini ada browniesnya ada 3 varian ukuran dan harga. Ini ada 10.000, 20 sama 35.
0: Oke.
6: Ada sagu bakar juga tapi untuk sementara belum ready kakak.
0: Oh, ya. Begitu.
6: Masih dalam proses pembelian kelapa.
0: Untung di sini tidak ada UMKM yang jual kelapa ya. Kalau tidak kan tidak perlu kemana-mana ya. Terus sagu sudah ada di sebelah sana. Terus gula merah juga sudah ada.
6: Sudah ada.
0: Kayaknya kelapa sudah datang ini. Oke, lanjut. Untuk harganya nih varian juga pastinya ya.
6: Iya, untuk donat bisa per pici satunya 6.000. Kalau satu box isi 6, 35.
0: Oke, baik. Sudah
6: dan buat... ini juga varian topping kakak. Kalau mau beli itu bebas pilih topping.
0: Oh bebas ya, ya. Jadi tidak istilahnya dibatasi. Harus satu paket yang satu sudah rasa. Disiapkan ya, ya. Oke baik. Dari jam berapa mulai buat?
6: Ini dari jam 3 tadi.
0: Kita dua masih mimpi ya. Jam 4 baru kita dua bangun. Dinas pagi. Oke, baik. Dan ini tanggapan sedikit dari Wanning Gapsai. Kayaknya tadi Wanning Gapsai agak sedikit terlambat ya.
6: Iya, karena tadi ada apa? Kerja orderan juga.
0: Oh, ada orderan.
6: Iya.
0: Orderan donat iya juga. Dong, harus orderan dulu yang didahulukan kan? Oke, baik. Silakan mungkin kakak bisa kasih tanggapan sedikit kak terkait dengan kita punya kegiatan hari ini. RRI Fest yang berlangsung sampai di hari Jumat. Dan yang mana melibatkan juga pelaku-pelaku UMKM. Silakan.
6: Oke, kalau tanggapan dari saya kegiatannya sangat baik dan luar biasa karena juga kami diundang khususnya UMKM untuk berpartisipasi di sini, itu kami sangat berterima kasih kakak, sangat membantu kami juga sekalian mempromosikan produk-produk kami.
0: Oke. Dan yang pastinya mengharapkan bahwa kegiatan yang serupa juga diadakan lebih banyak lagi ya.
6: Iya.
0: Tidak hanya dari media RRI tapi juga dari instansi pemerintah lainnya ya.
6: Iya, iya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak.
6: Sama-sama.
0: Dari Wanning Gapsai, Kakak Sarah
3: dan kawan-kawan.
0: Kakak Sarah dan besti-bestinya. Oke, dan yang pastinya juga berharap bahwa hari ini jualannya laris manis dan juga penuh berkah.
3: Amin. Amin, amin, amin.
0: Oke. Okay. Kita ke stand yang terakhir. Oh, dari Bulog ya. Luar biasa. Sudah. Dari mana? Dari tadi atau barusan datang ya? Baru tiba. Oke. Okay. Wow, Kakak Wafa di sini banyak sekali loh stok berasnya.
3: Beras.
0: Kayaknya benar-benar kita hari ini stok Bama semua aman ya.
3: Kayaknya stoknya satu box nih kak.
0: Satu box. Satu box itu aman itu. Aman,
3: aman kakak, aman. Sangat aman ini.
0: Kakak-kakak yang angkat aman. Oh aman.
3: Siapa tahu butuh.
0: Aman, eh? Ya? Kalau haus, kalau lapar ada lapak. Maksudnya begitu. Oke, Kakak Wafa silakan.
3: Dengan kak siapa?
7: Iya.
3: Kak Tia, oke.
0: Okay. Kakak Tia, Tia apa Kia?
3: Tia.
0: Tia, oke. Tia.
3: Lagu apa ini? Okay.
0: Kak Tia, ini dari Bolok hari ini siapkan apa yang ikut sertakan dalam kegiatan RRI Fest dan juga lapaknya tersedia apa saja nih?
7: Ada beras SPHP, ada gula, ada beras premium sama minyak goreng.
0: Oke, okay, baik. Dengan harga yang juga terjangkau ya.
7: Iya.
0: Baik. Ini kalau di hari ini kayaknya kan lumayan banyak nih.
7: Iya.
0: beras SPHP-nya ada berapa sak yang disiapkan? Berapa?
7: Ada 200 sak.
0: 200-an ya? Oh, luar biasa. Mudah-mudahan juga laris manis 200-annya ya. Oke. Okay. Iya, dan yang pastinya hal yang serupa juga apakah hari ini saja ataukah besok juga ada yang berbeda nih untuk stok yang disiapkan dari Bulog?
7: Kenapa, Ibu?
0: Kan keterlibatan untuk hari ini dengan besok? Dengan komoditi yang sama ya, baik. Oke, okay. Diharapkan dari Bulog sendiri kegiatan RD Fest dan juga produk yang disiapkan dari Bulog apa nih? Tanggapannya? Supaya pangannya yang diperoleh oleh masyarakat mungkin tersedia kah atau bagaimana, silakan.
8: Kita bisa pastikan komoditi ini tetap tersedia di masyarakat karena ini terjangkau harganya dan kita bisa menstabilkan harga di pasar ya, ya. Sesuai dengan programnya stabilisasi harga pasokan.
0: Baik, terima kasih untuk Kak Tiara dengan
8: Irba.
0: Pak Irba. Dengan Pak Irba ya. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya terlibat dalam kegiatan kita hari ini RRFS yang pasti akan berlangsung selama 3 hari sampai tanggal 4. Dan mudah-mudahan juga stok dari Bulog lebih banyak yang berkurang ya. Dan banyak yang berbelanja juga ya, biar stok di rumah juga aman ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Irba dan juga Kak Tia, dan sampai ketemu di hari esok ya. Oke. Oke, okay, Kakak Wafa. Baik, kita sudah keliling-keliling ya, khususnya untuk dari stand yang pertama sampai stand yang terakhir. Berharap bahwa ada penambahan stand ya untuk hari esok tanggal 3 dan juga tanggal 4. Dan yang pastinya juga kita berharap bahwa masyarakat yang mendengarkan siaran Pro 1 dan juga Pro 2 karena masih live ya, hari ini boleh untuk berkontribusi dengan kehadirannya datang langsung berbelanja di beberapa lapak UMKM kita yang ada di halaman RRI Merauke ya. Kalau tadi pagi kita sudah diajak dengan kegiatan senam sehat dan juga cek kesehatan gratis, nanti tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur ada pentas seni, khususnya ada adik-adik kita dari SMA Negeri 3 Merauke yang akan tampil dan juga memberikan hiburan bagi semua pelaku UMKM yang ada terlibat kegiatan kita RRI Fest dan juga pendengar kita ya di Pro 1 dan juga Pro 2. Jangan lupa besok juga ada kegiatan donor darah mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur ya. Oke, sedangkan untuk kegiatan pasar UMKM dan juga kegiatan pentas seninya berlangsung selama 3 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Oke, kalau tadi kita sudah jalan-jalan keliling melihat dan juga memperkenalkan masing-masing pelaku UMKM ya yang terlibat dalam kegiatan hari ini, saya sekarang sudah berada di depan aula Kanolsai RRI Merauke sebagai gambaran buat pendengar Pro 1 dan Pro 2 dan juga masyarakat Merauke. Dan di sebelah saya ada kepala LPP RRI Merauke, Bapak Iskandar. Oke, Bapak, mungkin tanggapannya sedikit. Bapak sudah dengan keluarga besar RRI Merauke kita semua ya, sudah mempersiapkan semua keperluan untuk kegiatan selama 3 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 4 dengan maksimal. Dan mungkin Bapak bisa sedikit memberikan tanggapan dan ajakan lagi kepada masyarakat agar lebih banyak untuk terlibat atau berkunjung ke sini, Pak. Silakan.
9: Baik, pendengar RRI di mana saja berada di Provinsi Papua Selatan, khususnya di Merauke, kami istilahnya dari RRI menyelenggarakan yang namanya

0: pasti juga keterlibatan dari semua masyarakat Merauke dan juga dari pemerintah ya, baik provinsi maupun kabupaten, apalagi tadi pagi ya Pak ya, Bapak Bupati Merauke dan juga Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Merauke juga hadir langsung terlibat untuk kegiatan senam. Bagaimana nih tanggapan dan perasaan Bapak dengan hari ini, kegiatan yang juga tentu cukup antusias diikuti oleh masyarakat?
1: Baik, kita sangat bersyukur sekali karena hari ini kita kedatangan orang nomor satu di Merauke, yaitu Bapak Bupati, Bapak Yosef Bledi Gepse, beserta Nyonya, beserta Ibu untuk hadir melakukan senam di halaman LPP RRI Merauke.
0: Oke, yang pastinya Bapak juga sangat senang ya?
1: Sangat merasa senang sekali.
0: Nah, ini mungkin semangat buat teman-teman nih ya, para panitia dan juga karyawan-karyawati RRI Merauke yang punya hajatan nih Pak, dan juga semangat biar lebih maksimal pelayanannya.
1: Jadi apa, terima kasih juga kepada seluruh panitia dan keluarga besar LPP RRI Merauke atas partisipasinya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan RDPS dan Binten Radio tahun 2026.
0: Oke, baik. Yang pastinya Bapak juga cukup lega ya, tidurnya jauh lebih nyenyak ya. Tapi setelah nanti kegiatan selesai dulu ya Pak ya. Oke, baik. Bapak sudah sempat belanja?
1: Alhamdulillah sudah sempat belanja di beberapa kita punya peserta RRPS. Tadi sudah sempat belanja di Tembakers, terus di ada mama-mama yang jual sayur, sempat beli tomat sama cabai, terus beli yang namanya minuman khas ya, minuman khas yang ada di Merauke, yaitu apa sana yang di cendol sagu. Tapi kalau saya lihat dia sudah kayak apa ya, topinya itu sudah pakai susu, ada susunya sama gula merah, jadi terasa enak.
0: Baik, dan yang pastinya masih ada hari kedua dan ketiga ya, dan mudah-mudahan nanti akan berbelanja lagi di beberapa stand lain ya Pak ya.
1: Iya. Jadi apa, di tempat kita juga sekarang di halaman RRI ada juga untuk di batik ikat ya Kalimaro. Nah, batik ikat Kalimaro, jadi teman-teman yang istilahnya atau mungkin Bapak dan Ibu tamu-tamu yang kebetulan berkunjung di Merauke bisa main ke halaman RRI untuk berbelanja.
0: Oke Pak, baik. Kebetulan mungkin mudah-mudahan mereka mendengarkan RRI langsung dan bisa dengar suara Bapak menyampaikan ya. Baik, terima kasih Bapak, yang pastinya juga sehat, dan kita juga sama-sama doakan kegiatan kita hari ini sukses ya Pak ya, dan juga untuk tanggal 4 nanti. Baik, dan selamat berkeliling lagi Pak, memantau juga kegiatan untuk hari ini. Baik, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, sekilas kita sudah mengikuti ya apa yang sudah digambarkan lewat obrolan tadi, kegiatan senam sehat, kemudian juga CKG, antusias dan tanggapan daripada para peserta dan juga pelaku UMKM ya yang terlibat. Dan juga pastinya kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan layanan kegiatan RRI Fest ya, yang sudah berpartisipasi aktif juga mendukung kegiatan yang akan berlangsung selama 3 hari. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, LO Polda Papua Selatan, Densus 88 Anti Teror Polri, Polres Merauke, Palang Merah Indonesia, PMI, pimpinan PT Berkat Cipta Abadi Korindo, pimpinan SMJ, DPD Iwapi Papua Selatan, pimpinan UD Bumi Minatani, pimpinan Toko Mega Tama, pimpinan PT Adera, Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Mudin SHMKN, dan Bapak Haji Ramli serta semua yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini. Oke, demikian untuk kita sejenak memantau dari halaman RRI Merauke. Dan sekali lagi kita mengajak semua masyarakat Merauke yang mendengarkan Pro 1 dan Pro 2 ataupun ya para pejalan ya, para pengendara yang tentunya berlalu lalang di wilayah Ahmad Yani yang mendengarkan sumber suara kami kegiatan ini, boleh mampir. Tentunya pintu kami terbuka lebar-lebar untuk kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio RRI Merauke di halaman RRI, fokus kegiatannya. Jadi silahkan untuk mampir selama 3 hari sampai di tanggal 4 September ya 2026. Kegiatan kita berlangsung dari pukul 8 sampai sore. Dan Bintang Radionya jangan lupa nanti bisa mendengarkan di Pro 2 RRI Merauke FM 96,4 dan juga di YouTube RRI Merauke, YouTube official RRI Merauke, untuk saksikan audio visualnya di hari Jumat tanggal 4 September pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Baik, demikian untuk hari ini. Kita sudah survei jalan-jalan pantau ya. Dan nanti besok, sebentar ya, sebentar sore pukul 14 saya akan berjumpa lagi dengan pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 serta masyarakat Merauke. Silakan untuk berbelanja dan sampai ketemu di sore nanti. Silakan teman-teman teknik mainkan musiknya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sin, kamu ngerasa nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini kerasa semakin panas?
1: Iya ya, Bim. Benar sekali. Sepertinya kita udah mulai masuk musim panas nih.
0: Wah, kalau gitu kita harus lebih siap lagi nih buat menjaga kesehatan.
1: Setuju sih. Mulai dari memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
0: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
1: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
0: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
1: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

tanggal 11 September 1945. Tak sampai sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Lahir dari semangat nasionalisme dan kebutuhan mendesak akan media komunikasi nasional, RRI menggantikan peran radio milik Belanda dan juga Jepang yang sebelumnya beroperasi di Indonesia. Tokoh penting di balik kelahiran RRI adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, ilmuwan sekaligus juga perintis radio. Ia dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia. Bersama rekan-rekannya seperti Yusuf Ronodipuro dan juga Suharyo, mereka mendirikan RRI sebagai semangat persatuan. Awalnya RRI hanya memiliki 8 stasiun radio di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Namun meski dengan fasilitas terbatas, siaran RRI menjadi denyut nadi informasi bagi masyarakat Indonesia yang sedang membangun bangsa baru.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke dan sampai jumpa.
2: Memasuki era Republik Indonesia Serikat dan setelahnya, RRI terus berkembang. Dari sekedar media informasi, RRI mulai mengembangkan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan juga hiburan. Program-program seperti sandiwara radio, musik tradisional, hingga dialog interaktif mulai diperkenalkan. Suara RRI mengalun dari pelosok desa hingga ibu kota, menyatukan bangsa lewat gelombang udara. Tahun demi tahun, RRI memperluaskan jaringannya. Kantor-kantor cabang dibuka di berbagai daerah. Hingga kini, RRI memiliki lebih dari 90 stasiun di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tanggal 11 September 1945. Tak sampai sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Lahir dari semangat nasionalisme dan kebutuhan mendesak akan media komunikasi nasional, RRI menggantikan peran radio milik Belanda dan juga Jepang yang sebelumnya beroperasi di Indonesia. Tokoh penting di balik kelahiran RRI adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, ilmuwan sekaligus juga perintis radio. Ia dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia. Bersama rekan-rekannya seperti Yusuf Ronodipuro dan juga Suharyo, mereka

Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
1: Hola, Javier.
2: Hey, Ray.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RM Merauke, kanal informasi dan inspirasi di saat ini. Dan tentunya juga kami informasikan untuk Anda, terkhususnya bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Merauke, tepatnya di Kota Merauke. Saat ini Anda dapat bergabung bersama kami langsung ya di acara RRI Fest 2026 yang diselenggarakan dari tanggal 2 September hingga tanggal 4 September di halaman kantor RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani, nomor 11 Merauke. Ya, ada juga hari ini telah dilaksanakan senam bersama, kemudian cek kesehatan gratis. Untuk 2 hari ke depan, pada tanggal 3 dan juga 4 esok hari dan lusa, Anda akan bersama-sama dengan kami menyaksikan pentas seni serta juga bazar UMKM. Ya, untuk pentas seni sendiri terlaksana pada pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pelaksananya berada tentunya di halaman kantor RRI Merauke ya. Dan juga bagi Anda bazar UMKM ya, ada pasar murah tentunya bagi Anda ibu-ibu ya yang ingin membeli bapok ya, bahan pokok ya, boleh bergabung bersama kami di bazar UMKM dalam acara RRI Fest 2026 dari pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Tak lupa juga kami menginformasikan untuk Anda acara tahunan bergengsi kami, yakni Bintang Radio Indonesia LPP RRI Merauke, yang tentunya nanti akan dilaksanakan pada babak pertama nantinya di, ya, babak pertama ataupun audisi pertama ya, yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di studio podcast RRI Merauke. Untuk informasi terkait dengan peserta Bintang Radio 2026 LPP RRI Merauke, turut terdaftar Sanche, Zaki Aljabar, Cindy Timisela, Erik, Angel Sapteno, Cendrawasi, kemudian juga ada Alung Renaldi, ada Christina Frida Yulita Awi, Paulina M, dan Hendro Mario Anasriel Yamlean, serta juga Miliana Dosmadase. Anda dapat mengikuti ya perjalannya acara Bintang Radio pada audisi pertama nantinya di Jumat 4 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di Pro 2 RRI Merauke ya. Dan juga Anda dapat memantau ataupun memvoting peserta favorit Anda di QR resmi kami yang sudah kami upload di Instagram kami RRI Merauke. Anda dapat melakukan voting pada audisi pertama nantinya. Untuk audisi kedua juga akan dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur di studio podcast RRI. Ya, pendengar, telah rangkaian ke acara bergengsi kami di bulan September ini ya. Ada RRI Fest selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 2 hingga tanggal 4 dan juga Bintang Radio di bulan ini. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung juga di RRI Fest di hari ini boleh hingga nanti di pukul 16 ya waktu Indonesia 16 ya, 16 sore waktu Indonesia Timur ya, akan ada pentas seni dan juga bazar UMKM. Kami senantiasa menanti Anda dalam kebersamaan di RRI Fest 2026 di kantor RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Dan juga untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa Angelus, sembari di pukul 11.50 Anda akan kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani untuk jelang doa Angelus di siang hari ini.

Apa itu UMKM? Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, atau juga sebagai usaha kecil dan menengah UKM, adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omset pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawainya. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Ya, pendengar Pesat Radio Rainbow Rocket, tentunya Anda saat ini akan ada bersama dengan kami dalam segmen musik tradisional dan budaya. Dan kali ini Anda akan kami ajak untuk mengenal dan mengetahui segala informasi dari wilayah Sumatera Utara terkait suku Batak di Indonesia. Dan berikut informasi selengkapnya.

Ya, berikut informasi selengkapnya terkait dengan etnis atau suku Batak ya. Merupakan kelompok etnik terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2010, nama ini juga merupakan sebuah istilah kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang termasuk sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak Dairi, dan juga Simalungun serta Toba. Suku Batak dipercaya sebagai kelompok masyarakat pertama yang bermukim di wilayah Sumatera, khususnya di pedalaman bagian utara. Diperkirakan suku ini telah menetap sejak zaman logam dan mendirikan pemukiman yang dipimpin oleh raja. Dalam kepercayaan masyarakat Batak, si Raja Batak adalah penguasa pertama sekaligus leluhur bagi semua marga Batak. Sehingga orang Batak bisa menarik silsilanya dari si Raja Batak hingga generasi di saat ini. Sejarah singkat dari suku Batak pada era Hindia Belanda, pemerintah kolonial mendirikan keresidenan Tapanuli di wilayah Sumatera Utara saat ini yang dibagi lagi menjadi beberapa afdeling atau wilayah, yakni Padang Sidempuan, Nias Sibolga, dan juga Batak Landen. Suku Batak juga memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada awal abad ke-20. Kelompok pemuda yang menamai dirinya sebagai Jong Batak menghadiri Sumpah Pemuda dan secara aktif mendukung persatuan Indonesia melawan penjajahan Belanda.

Ya, lebih lanjut, identitas Batak populer dalam sejarah Indonesia modern setelah bergabungnya para pemuda dari Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Toba dalam organisasi Jong Batak di tahun 1926. Secara singkat, organisasi ini memiliki satu kesepahaman, yakni bahasa Batak begitu kaya akan puisi, pepatah, dan juga peribahasa yang mengandung satu dunia kebijaksanaan tersendiri. Bahasanya sama dari utara ke selatan, tetapi terbagi jelas dalam berbagai dialek. Memiliki budaya sendiri, aksara yang cukup berbeda, seni bangunan yang tinggi mutunya sepanjang masa, tetap membuktikan bahwa nenek moyang yang perkasa, sistem marga yang berlaku bagi semua kelompok penduduk di negeri tersebut. Ya, dari identitas Batak, Anda kami ajak untuk mengenal secara umum kepercayaan dari suku Batak ya. Sebelum suku Batak menganut agama Kristen dan juga Islam pada umumnya, mereka mempunyai sistem kepercayaan religi terhadap Mola Jadi Nabolon yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaan yang terwujud dalam Debatana Tolu. Ajaran ini disebut Ugamu Malim dan penghayatnya dikenal sebagai Parmalim. Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba mengenal tiga konsep dasar, yaitu Tondi, yakni jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan, dan oleh karena itu Tondi memberi nyawa kepada manusia. Kedua ada Sahala, adalah jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang memiliki Tondi, tetapi tidak semua orang memiliki Sahala. Sahala sama dengan Sumanta, tuah atau kesaktian yang dimiliki oleh para raja ataupun hula-hula. Dan terakhir adalah Begu, adalah Tondi orang telah meninggal yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, hanya muncul pada waktu malam hari saja. Ya, untuk kepercayaan tradisional ya dari suku Batak, Anda kami ajak ke budaya serta kekerabatan dan sistem kemasyarakatan. Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yakni berdasarkan garis keturunan atau genealogi dan berdasarkan sosiologi, sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan atau genealogi terlihat dari silsilah marga, mulai dari si Raja Batak sehingga seluruh suku bangsa Batak dan keturunannya memiliki marga. Namun kekerabatan berdasarkan sosiologis terjadi melalui perjanjian pandan antar marga tertentu maupun perkawinan. Dalam tradisi suku Batak sendiri, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedara dalam marga, kemudian marga itu sendiri. Dan falsafat serta sistem kemasyarakatan. Masyarakat Batak memiliki falsafah asas sekaligus sebagai struktur dalam sistem kemasyarakatan, yakni Daliana Tolu. Berikut penyebutan Daliana Tolu menurut keenam puak Batak. Ada Daliana Tolu, kemudian untuk Batak Toba, Somba Marhula, Hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Dan juga ada Daliana Tolu Batak Angkola dan Mandailing, yakni Hormat Marmora, Manat Marka Hanggi, serta Elek Marakanak Boru. Dan masih ada empat lainnya. Dan terakhir juga Anda kami ajak untuk mengetahui ya salah satu identitas dari suku Batak ya, yakni adalah busana ataupun pakaian adat. Pada kunjungan misionaris dari Baptist Missionary Society yaitu Nathan Ward, Evan Mears, dan Richard Burden di abad ke-19, mereka bertiga mencatat pakaian yang dipakai oleh warga pedalaman Batak dalam jurnalnya. Dan jurnal tersebut menjelaskan bahwa lelaki dari suku ini memakai dua jenis pakaian dengan garis-garis yang memiliki beragam warna berukuran 2.5 yard. Satu pakaian diikat di pinggang menggunakan ikat pinggang yang teruntai hingga di kaki,
Dan satunya lagi dipakai dengan agak longgar melewati pundak sebagai sebuah shawl. Ada perbedaan pakaian antara kepala suku dan orang biasa, di mana pakaian yang digunakan oleh kepala suku memiliki umbai dengan bordir yang tebal di ujungnya serta dijahit dengan rapi menggunakan jarum. Kepala suku juga menggunakan anting berbahan dasar emas, sedangkan warga biasa hanya memakai bumban yang terbuat dari ranting atau dedaunan semak yang mengelilingi bagian kepala di atas telinga dan bertelanjang dada. Untuk orang-orang yang dituakan selain kepala suku, mereka menggunakan pakaian berwarna biru atau putih dengan ukuran 5 hasta yang diikat seperti kepala suku yang ujungnya menonjol ke dua telinga. Perempuan di suku ini tidak memiliki atasan bila sudah menikah dan hanya pakaian yang menutupi area bawahnya. Untuk perempuan yang belum menikah, mereka memiliki tambahan pakaian yang menutup dada, tetapi kebiasaan ini berkebalikan dengan orang-orang yang berada di dekat Danau Toba. Karena wanita yang belum menikah tidak menggunakan penutup untuk dada mereka, sedangkan yang sudah menikah harus ditutup. Anak perempuan dari kepala suku terkadang memiliki kawat kuningan yang berada di pergelangan tangannya dan beberapa kalung manik-manik di sekitar lehernya untuk menandakan bahwa dia belum menikah. Anak-anak tersebut sering ditampilkan untuk menunjukkan identitas kuat dari suku Batak tersebut. Ya pendengar, itulah informasi seputar musik tradisional dan budaya dari suku Batak ya, Sumatera Utara Indonesia. Ya tentunya laman informasi ini kami himpun dari wikipedia.org. Anda dapat mengaksesnya di Google ya, untuk mengetahui seputar informasi lebih lengkap suku Batak di Wikipedia dengan cara ketik id.wikipedia.org. Dan juga selanjutnya Anda akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu dari suku Batak hingga nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Ace Butler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan

kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina step closer 6-3, 6-2. To that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and she...
3: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: He's so very good, so it was really tough to start.
6: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basavereddy melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Penyintas sepak bola pelatih Persija Jakarta, Sintayong, antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Ya, sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin
1: maju. Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM first. And then once we get with PSM, then we will prepare for Persija. It's a special game like every year. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Prodangdut.

Memasuki era Republik Indonesia Serikat dan setelahnya, RRI terus berkembang. Dari sekedar media informasi, RRI mulai mengembangkan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan juga hiburan. Program-program seperti sandiwara radio, musik tradisional, hingga dialog interaktif mulai diperkenalkan. Suara RRI mengalun dari pelosok desa hingga ibu kota, menyatukan bangsa lewat gelombang udara. Tahun demi tahun, RRI memperluaskan jaringannya. Kantor-kantor cabang dibuka di berbagai daerah. Hingga kini, RRI memiliki lebih dari 90 stasiun di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dalam masa revolusi fisik tahun 1945 hingga tahun 1949, RRI punya peran krusial. Lewat gelombang radio, berita tentang perjuangan, seruan pemimpin bangsa, hingga lagu-lagu perjuangan disiarkan tanpa hentinya.
1: Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kalbu.
0: Bayangkan saat itu, tentara Sekutu kembali masuk ke Indonesia. Dan banyak wilayah mengalami konflik. Rakyat mendengarkan radio sebagai satu-satunya sumber informasi yang dapat dipercaya. Disinilah RRI memainkan perannya, menjadi corong kemerdekaan. Siaran RRI juga menjangkau luar negeri, memperkenalkan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka, menepis propaganda kolonial, dan meminta dukungan dunia internasional. Namun keberanian ini harus dibayar mahal. Dr. Abdurrahman Saleh, pendiri RRI, gugur pada tahun 1947 ketika pesawat yang membawanya dan bantuan medis untuk korban agresi Belanda ditembak jatuh oleh Belanda di Yogyakarta. Namanya kini diabadikan sebagai nama pangkalan udara di Malang, yaitu Lanut Abdurrahman Saleh.

Ya, berikut Pro Satelit Broker dimanapun Anda berada, tentunya kembali kami informasikan untuk Anda. Anda dapat bergabung bersama kami hari ini hingga nantinya di tanggal 4 September 2026 bersama dalam rangkaian acara bergengsi kami RRI Fest 2026 RRI Merauke di halaman kantor RRI Merauke Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Tentunya Anda dapat menyaksikan hari ini ya di pukul 14 hingga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur pentas seni serta juga turut hadir bazar UMKM. Anda dapat menyaksikan pentas seni di sore hari ini tanggal 2 dan juga nanti akan dilanjutkan esok hari hingga nanti di tanggal 4 September 2026 nantinya. Terlepas juga kami menginformasikan untuk Anda dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan acara bergengsi kami tiap tahun Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Merauke yang turut hadir dan juga turut berpartisipasi seluruh peserta yang luar biasa. Ada Sanche, Zaki Aljabar, kemudian Cindy Timisela, Eric Angel Sapteno, Mita Silvana Amenda, Alung Renaldi, Kristina, Frida Yulita Awi, Paulina M, dan juga Hendro Mario Anas Riel Yamlean, serta Miliana Dasme Dase. Anda dapat bergabung nanti pada audisi pertama yang akan dilaksanakan pada Jumat 4 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di studio podcast RRI Merauke yang akan disiarkan melalui kanal programa 2 kami ya di RRI Merauke. Dan ya, tentunya Anda yang di wilayah Kota Merauke boleh bergabung ya bersama kami di kantor RRI Merauke untuk menyaksikan bersama pentas seni dan juga ada dalam bazar UMKM di sore hari ini.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

hingga 11 September 1945. Tak sampai sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Lahir dari semangat nasionalisme dan kebutuhan mendesak akan media komunikasi nasional, RRI menggantikan peran radio milik Belanda dan juga Jepang yang sebelumnya beroperasi di Indonesia. Tokoh penting di balik kelahiran RRI adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, ilmuwan sekaligus juga perintis radio. Ia dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia. Bersama rekan-rekannya seperti Yusuf Ronodipuro dan juga Suharyo, mereka mendirikan RRI sebagai semangat persatuan. Awalnya RRI hanya memiliki 8 stasiun radio di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Namun meski dengan fasilitas terbatas, siaran RRI menjadi denyut nadi informasi bagi masyarakat Indonesia yang sedang membangun bangsa baru.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan, Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Intan, Intan, sini kan dulu, sini duduk. Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
1: Dan gitu loh kan. Sana kita duduk.
2: Ya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun kan ya.
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

NKRI bukan hanya soal masa lalu. Ia adalah masa kini dan juga masa depan. Di era sekarang ini, peran media publik seperti RRI menjadi semakin vital sebagai penjernih, penyeimbang, dan juga penguat suara rakyat. Sebagai institusi dan juga radio yang terlama, RRI terus berbenah, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat jangkauan siaran, dan juga mengembangkan inovasi agar tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Karena RRI sendiri adalah milik kita, suara kita, cerminan kita sebagai bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 3 September 2026. Bersama saya Almina Motorbongs akan membawakan Lintas Sore hari ini. Kita awali berita yang pertama dari Provinsi Papua Selatan, karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan resmi ditutup Sabtu 29 Agustus kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat tersebut dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana. Pangdam 24 Mandala Trikora Mejen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia menyampaikan karya bakti skala besar merupakan bentuk nyata pengabdian TNI AD kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurut Pangdam, kegiatan itu tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah sasaran pembangunan yang dikerjakan dalam karya bakti skala besar di Papua Selatan antara lain pembangunan dan perbaikan jembatan, penyediaan sarana air bersih, pembangunan fasilitas sanitasi, perbaikan sarana pendidikan, serta berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mejen Fritz Willem Pelamonia mengatakan keberhasilan karya bakti tidak hanya diukur dari jumlah sasaran fisik yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta tumbuhnya semangat kebersamaan. Seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dirawat secara bersama-sama agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang khususnya untuk mendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat. Lembaga Perempuan Asli Papua Selatan minta KPU Provinsi Papua Selatan memperluas jangkauan sosialisasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan hingga ke tingkat kampung. Perwakilan Lembaga Perempuan Asli Papua Selatan Elizabeth Helena menegaskan pentingnya keterbukaan informasi bagi warga pedalaman. Menurutnya KPU Papua Selatan perlu meningkatkan sosialisasi PDPB khususnya kepada masyarakat di kampung yang masih minim mendapatkan informasi terkait pemuktahiran data pemilih. Ia juga menyoroti masalah perpindahan penduduk yang kerap terlewat dalam pendataan mengingat penduduk yang memiliki pemahaman warga terkait prosedur administrasi kependudukan masih perlu untuk ditingkatkan. Helena mengatakan informasi mengenai pindah domisili juga perlu lebih disosialisasikan, mengingat masih banyak masyarakat yang berpindah domisili tetapi belum memperbarui data kependudukannya. Ia berharap KPU tidak hanya berpatokan pada keakuratan data di atas kertas, tetapi juga aktif turun langsung merangkul pemilih di wilayah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Bupati Merauke Yosef Gebse menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar RRI Merauke, yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong setiap instansi untuk memiliki minimal satu kegiatan atau event setiap tahunnya. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Pemkap Merauke terus mendorong pelaksanaan kegiatan yang melibatkan instansi maupun masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan dan aktivitas positif. Bupati Merauke Yosef Bladip Gebse menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan RRI Fest yang digelar RRI Merauke mengingat sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong setiap instansi memiliki satu kalender event setiap tahunnya. Ia menilai RRI Fest menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara RRI dengan pemerintah daerah serta seluruh instansi yang ada di Kabupaten Merauke. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat sebagai salah satu media penyiaran terpercaya di Indonesia.
3: Terkait dengan acara RRI Fest tahun 2026 ini, kami pemerintah daerah Kabupaten Merauke mendukung pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan himbauan kami kepada seluruh instansi. Diharapkan bahwa satu instansi, satu event itu minimal dalam setiap tahun. Tapi ke depan juga kita ingin seluruh misalnya perusahaan yang ada di Merauke juga bisa melaksanakan one company, one event. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini baik untuk kita laksanakan.
2: Di tengah perkembangan era digitalisasi dan menguatnya peran komunitas, Bupati Yosef Bladip Kepse berharap RRI dapat semakin kompetitif dalam menjalankan berbagai programnya. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi penting agar RRI tetap memiliki tempat di tengah masyarakat. Ia berharap sinergi antara RRI, pemerintah daerah, instansi, perusahaan, dan masyarakat dapat terus terbangun untuk menghadirkan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
1: Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendorong KPU untuk membenahi sinkronisasi data kependudukan serta meningkatkan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman menyoroti adanya perbedaan data kependudukan dalam proses pendataan pemilih. Hal itu disampaikan berdasarkan pengalaman yang didapat saat terjadi persoalan di lapangan ketika menghadapi pemilu dan pilkada sebelumnya yang tidak terakomodir sebagai pemilih. Marman mengatakan masih terdapat ketidaksinkronan data antara penyelenggara pemilu dan pemerintah, khususnya dalam penyusunan DPS dan DPT yang menggunakan DP4 dari Ditjen Dukcapil. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik serta pelayanan yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Keterbukaan data dan informasi perlu ditingkatkan termasuk dalam menyampaikan informasi kepada Bawaslu serta pelayanan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan untuk perlu lebih ditingkatkan dan disosialisasi diperluas terutama ke wilayah 3T. Berita terakhir pendengar untuk Anda di Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke, Ketua TPPKK Kabupaten Merauke Nova Gepse menyambut baik keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar di Kabupaten Merauke. Keikutsertaan UMKM dalam berbagai kegiatan menjadi ajang promosi sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Informasi selengkapnya akan bersama dengan Jessica Ardana.
2: Kehadiran UMKM dalam kegiatan publik memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Nova Gepse, Ketua TPPKK Kabupaten Merauke mengatakan, pembinaan UMKM juga tidak terlepas dari peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Merauke. Menurutnya, UMKM kuliner maupun sektor usaha lainnya perlu terus mendapatkan ruang promosi dalam berbagai kegiatan yang digelar di daerah. Ia mengajak seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Merauke untuk lebih aktif mencari informasi mengenai berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang promosi produk. Nova berharap pelaku UMKM tidak hanya menunggu kegiatan yang diselenggarakan pemerintah saja, tetapi juga memanfaatkan event yang digelar pihak swasta. Mengingat setiap kegiatan merupakan peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
4: Ya, di setiap kegiatan kalau kita melibatkan UMKM itu sangat baik karena ini adalah ajang promosi untuk UMKM lokal yang ada di sini dan semoga kegiatan seperti ini mereka juga memperoleh keuntungan gitu. Bagus sekali. Lebih tepatnya di Dekranasda, karena Dekranasda yang membawahi UMKM. Tapi kalau Dekra lebih banyak kira kriya, tetapi kita juga tidak terlepas dari UMKM kuliner kayak gini. Kita sangat mendukung setiap kegiatan, memang harusnya seperti ini.
2: Nova GPC mengatakan, semakin banyak ruang promosi yang dimanfaatkan, semakin besar pula peluang produk UMKM lokal dikenal dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Keterlibatan UMKM dalam RRI Fest 2026 diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi dan pertumbuhan usaha lokal di Kabupaten Merauke, dan dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang membuka akses promosi bagi produk-produk lokal. Jessica Ardana melaporkan.
1: Ya, pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 2 September 2026. Saya Elmina Matenbos, mewakili tim Kerabat Kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Kadang juga ngerangkak, tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi nggak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

atau dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan kepada Anda beberapa pemberitahuan di sore hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Dan pemberitahuan pertama dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan. Telah dibuka pendaftaran beasiswa program Master Degree S2 Chevening UK kerjasama pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Kedutaan Besar Inggris. Persyaratan umum warga negara Indonesia memiliki KTP Papua Selatan. Minimal 2 tahun setelah lulus S1 bersedia kembali mengabdi di Papua Selatan, memilih 3 universitas tujuan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui website www.chevening.org dan akan diadakan sosialisasi dari pihak Kedutaan Besar Inggris yang akan dilaksanakan pada Kamis 3 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Timur di Aula PKM Universitas Musamus, dan juga Anda dapat akses melalui link Zoom meeting ID 3482754531, passcode is PPS123. Pemberitahuan selanjutnya terkait dengan transaksi jual beli tanah dari Kepala Kampung Kamangi Distrik Tanah Miring yang ditujukan kepada seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun sebidang tanah gerapa milik Jumirin dengan luas 400 meter persegi, panjang 20 meter dan lebar 20 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara, tanah milik Rudi Santoso. Sebelah selatan, tanah milik Henrikus Herlianto. Sebelah timur, tanah milik Benedikta Ohiwutun. Dan sebelah barat, tanah milik pemerintah atau rencana jalan. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Jumirin kepada Leonardus Kuntoro pihak kedua. Para siapa yang merasa keberatan dapat menghubungi Kepala Kampung Kamangi dengan menyertakan beberapa bukti yang dapat di pertimbangkan. Selanjutnya juga ada dari Kepala Kelurahan Samkai kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Menara Lampu 1 RT 5 RW 2 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukuran kurang lebih 1670 meter persegi dengan batas-batas sebelah utara dan timur jalan gang, sebelah selatan tanah milik Bunini, dan sebelah barat tanah adat. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Siprianus Watkai Mahuze sebagai penjual kepada saudara Agustimong sebagai pembeli. Barang siapa yang berkeberatan dapat membawa bukti administratif kepada Kepala Kelurahan Samkai untuk menindaklanjuti terkait dengan status tanah tersebut. Ya benar, demikian beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini, dan sampai jumpa di informasi-informasi berikutnya. Ya, tak lupa kami kembali informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Kembali kami LPP RRI Merauke menghadirkan ajang bergengsi kami dan juga kegiatan kami, yakni yang pertama ada RRI Fest ya, yang dimana dilaksanakan dari tanggal 2 September hingga tanggal 4 September 2026 dari pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur di halaman kantor RRI Merauke, Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Tentunya pada kegiatan acara RRI Fest 2026 RRI Merauke terselenggarakan pentas seni dan juga bazar UMKM. Tak lupa juga ada pasar murah ya bagi Anda ya yang ingin berbelanja bapok yang murah-murah. Anda dapat bergabung ya bersama kami di halaman kantor RRI Merauke mulai pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Turut hadir juga ya kuliner, makanan, minuman maupun juga busana serta lukisan yang turut hadir dalam bazar UMKM di RRI Fest 2026. Ya, bersama nantinya di tanggal 4 September 2026 nanti juga akan dihadirkan untuk Anda
Bintara di Indonesia LPP RRI Merauke 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur ya. Turut hadir dan turut juga berpartisipasi para peserta yang luar biasa dalam dunia tarik suara. Ada Sanche, ada Zaki Aljabar, ada Cindy Timisela, Erik, Angel Sapteno, Mita Silvana Amanda, Alung Renaldi, Kristina, Frida Yulitawa Awi, Paulina M, Hendro Mario, Anasriel Yamlean, dan juga Miliana Dasmedase. Ya, Anda dapat mengikuti secara audio di Programa 2 atau Pro 2 RRI Merauke, ataupun secara visual ya di YouTube resmi kami RRI Merauke yang akan ditayangkan di YouTube resmi kami ya, kanal YouTube resmi kami di RRI Merauke. Dan tak lupa juga ya, dimulai dari tanggal 4 hingga nantinya di tanggal 14 September 2026 akan diadakan voting peserta ya. Jadi bagi Anda yang memiliki teman, saudara, adik, kakak yang mengikuti Bintang Radio LPP RRI Merauke 2026 dapat memvoting saudara atau teman Anda ya melalui barcode yang telah kami tampilkan di postingan kami di slide ke 5 ya, paling belakangnya nanti Anda bisa lihat di Instagram kami. Anda boleh scan ataupun boleh melalui link yakni https://2/bintangradio.rri.id. Anda dapat bergabung untuk memvoting sanak saudara Anda yang menjadi peserta ya, untuk dapat melanjutkan ke babak selanjutnya di tingkat Korwil nantinya. Ya, benar itu informasi terakhir untuk Anda, dan juga tak lupa kami akan menghadirkan ya untuk Anda updatean terkait dengan pertandingan bola yang berada di lapangan sepak bola Universitas Musamos. Nanti Anda akan bersama dengan reporter kami Eligius Mahusea.

0: Ya, pendengar Prosetaria Merauke dimanapun Anda berada, berikut akan kami hadirkan untuk Anda laporan langsung ya. Pertandingan terakhir antara Notre Dame dan Golden. Yang selengkapnya akan dilaporkan bersama reporter kami, Eligius Mause. Untuk itu selamat mengikuti.
1: Ya, selamat sore dan saudara pendengar di mana saja Anda berada. Kali ini saya berada di Stadion Universitas Musamus Merauke, di mana kali ini saya akan melaporkan terkait dengan jalannya pertandingan dalam rangka Suratin Cup Provinsi Papua Selatan tahun 2026 antara Notre Dame berhadapan dengan Golden FC, di mana dari pertandingan yang sudah dilakoni di Stadion Unus Merauke sudah dikumpulkan beberapa poin yang kemudian hasil daripada pertandingan yang dilakukan kali ini akan mewakili Provinsi Papua Selatan pada ajang tingkat nasional yang menurut informasi akan diselenggarakan pada akhir bulan September 2026. Dapat saya memberikan gambaran kepada Anda bahwa hasil pertandingan babak pertama tadi berhasil Salmon Trumbindo berhasil mempersembahkan 2 gol dan di pada menit ke 12 dan 21 babak pertama. Pertandingan pun semakin seru dan kemudian kedua tim harus turun minum dan pada babak kedua selang 5 menit setelah pertandingan babak kedua itu nomor punggung 19 berhasil menjebol gawang yang dikawal ketat oleh Dava sehingga merubah kedudukan menjadi 3-0. Berdasarkan data atau informasi yang kami himpun dari tim penyelenggara bahwa hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan pertandingan dalam rangka Suratin Cup ke tahun dua usia 17 tahun 2026 kali ini. Saudara pendengar di mana saja berada, izinkan saya untuk memberikan laporan pandangan berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan yang dilangsungkan sore ini di Stadion Unmus Merauke, di mana pelatih di mana sang pengadil atau wasit dipimpin oleh Joseph Rejan, sementara untuk Notre Dame pelatih yakni Fiber Kamayok dan untuk Golden yaitu pelatih Ino. Nah, saudara pendengar di mana saja berada, di sisi kanan saya laporkan saat ini di bench sebelah kanan yakni dari Golden, sementara di sisi kiri saya yakni merupakan bench dari Notre Dame. Kedudukan sementara 3-0 kali ini. Izinkan saya akan melaporkan pandangan mata berkaitan dengan jalannya pertandingan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Golden kali ini lakukan tendangan jauh tinggi datangnya bola berbahaya. Namun kali ini saudara-saudara mampu terlampau tinggi di atas mister gawang sehingga belum mampu atau belum tepat sasaran sehingga kedudukan masih tetap imbang 3-0 untuk bola untuk kesebelasan tim dari Notre Dame kali ini. Masih Notre Dame menguasai bola, menyusur tanah kali ini datang nomor punggung 10 membantu. Ada nomor punggung 10 rekannya kali ini mencoba menggiring bola. Umpan saja di sisi kanan dari tenaga nomor punggung 18 kali ini ada Salmon. Namun secara penegar di mana saja Anda mampu diblokir oleh pemain belakang dari Golden sehingga bola keluar lapangan pertandingan atau melahirkan tendangan sudut kali ini menjadi eksekutor kali nomor punggung 2 rupanya ada Filipus lakukan lemparan pendek sejak namun datang pemain dari Notre Dame nomor punggung 9 ini melakukan heading bola keluar lapangan pertandingan kali ini kontrol sejenak dengan Darius ada Salmon nomor punggung 18 Salmon Romino kali ini masih menguasai bola menyusur tanah kali ini dibayang-bayang ke oleh pemain tetapi satu tendangan jauh ke depan di Notre Dame kali ini datang nomor punggung 14 dari Notre Dame ada Theodorus kali ini menyusur tanah kepada siapa tertuju rupanya nomor punggung 21 datang membantu kerjasama cukup baik anak Notre Dame kali ini masih nomor punggung 21 mencoba melakukan upaya diving tetapi dapat dibaca oleh pemain-pemain dari Golden. Nomor 11 kali ini menguasai bola, tetapi rupanya bola lebih cepat keluar lapangan pertandingan, sehingga lemparan bagi pemain-pemain dari Golden tanpa kompromi, sehingga lakukan tendangan jauh ke depan, sehingga bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain dari Golden. Nomor punggung 11 kali ini sudah persiapan lakukan lemparan pendek sejak kontrol sejenak dengan dada. Datang nomor punggung 12 kali ini, tetapi rupa-rupanya belum mampu menjangkaui bola, sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan bagi pemain-pemain dari Notre Dame, pendek saja kali ini kepada siapa tertuju. Dari pandangan kami, rupanya pemain nomor 24 ada Emmanuel sodor ke belakang, kayak kerja sama pula dengan pemain nomor 15 kali ini, mencoba otak-atik bola, tetapi asisten wasit Riyadno rupanya lebih mengangkat bendera, mengatakan bahwa bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan bagi Golden nomor 7 kali ini, pendek saja kepada siapa tertuju, nampaknya mampu diamankan saja oleh pemain-pemain dari Notre Dame. Notre Dame kali ini dari sisi kanan daerah pertahanan daripada Golden, satu sapuan bersih, tidak ada kompromi, sehingga kali ini bola melebar saja ke sisi kanan daerah pertahanan daripada Golden. Kali ini saudara pendengar, di mana saja Anda berada, lemparan bagi Notre Dame, pendek saja kali ini, bukan sebuah pelanggaran, kali ini datang datar saja, tetapi membentur salah satu pemain dari Notre Dame, sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan kini bagi pemain-pemain dari Golden, nomor punggung 2 dan pandangan kami ada Filipus lakukan lemparan kontrol sejenak dia, namun membentur salah satu pemain. Ya, kali ini melebar saja ke sisi tengah. Notre Dame menguasai bola, menyusur tanah, sehingga di pemain nomor punggung 10 lagi-lagi datang kali ini nomor punggung 2, satu tendangan membentur salah satu pemain dari Golden, sehingga membiarkan bola berlalu dari jangkauannya. Kali ini rupa-rupanya melahirkan tendangan sudut oleh Notre Dame. Pemain nomor 18 ada Salmon Rumbino kali ini saat 3 langkah ke belakang, kita lihat dari kotak 16 sudah ada 3-4-5 pemain lakukan tendangan datar saja, kepada siapa tertuju. Rupa-rupanya datang pemain nomor 21 mengamankan bola kali ini kepada siapa tertuju. Rupanya masih terjadi perebutan bola kembali. Notre Dame menguasai bola, saudara-saudara pendengar, menyusur tanah, datang tetapi datang pemain Golden lakukan tendangan kiri, masih terjadi perebutan bola di sisi tengah dia, dapat dimenangkan oleh pemain-pemain dari Notre Dame. Kali ini nomor 15 menguasai bola, menyusur tanah, umpan ke daerah kotak 16, namun sayang mencoba lakukan pengejaran bola, tetapi rupanya belum mampu mengamankan bola, sehingga kali ini melahirkan tendangan gawang pemain-pemain dari Golden. Sementara kita lihat salah satu pemain Golden masih tergeletak di sana, apakah membutuhkan penanganan dari tim medis. Rupanya kali ini lakukan pendek saja, datang pemain nomor 5 ada Hiskia Bobby menyusur tanah kepada siapa tertuju. Rupanya di sana ada Mario, namun kali ini membiarkan bola berlalu dari jangkauan. Lemparan bagi Notre Dame kali ini rupanya miskomunikasi terjadi, datang nomor 10 membantu, nomor 10 umpan ke depan kepada siapa tertuju, keluar dari sangkarnya penjaga gawang dari Notre Dame Arjuna, mengamankan bola, lakukan pelukan hangat kepada rekannya. Kali ini melebar dengan kaki kiri, ada Papua Nodino rupanya terjadi mencoba lakukan mengamankan bola, tetapi rupanya sang pengadil wasit memberikan kartu kuning kepada salah satu pemain dari Notre Dame, rupanya Papua Nodino, sehingga kali ini bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain-pemain dari Notre Dame. Ambil ancang-ancang dia, 1-2-3 langkah ke belakang, lakukan tendangan tinggi, datangnya bola kepada siapa tertuju. Rupa-rupanya di sana ada Salmon, tetapi lebih dekat pemain nomor punggung 2 ada Filipus dari Golden, berikan saja kepada rekannya. Pemain nomor punggung 2 ada Martinus Malen, umpan ke depan kepada siapa tertuju, namun kali ini masih dibayang-bayang ketat oleh nomor punggung 10 dari pandangan kami. Kali ini jauh ke depan dia, melebar saja ke sisi kanan, masih tetapi Rupa-rupanya diamankan kembali oleh Golden. Nomor punggung 7 mengamankan bola. Terjadi perbuatan di sisi kanan dari pertahanan daripada Notre Dame. Kali ini mampu diamankan saja kembali. Nomor punggung 8 dari Golden. Golden mencoba menggiri bola ke daerah kotak 16. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara pendengar, di mana pun Anda berada, keluar dari sangkarnya Arjuna. Jaga gawang dari Notre Dame mengamankan bola. Kali lemparan sudah dilakukan jauh ke depan. Terjadi duel di udara. Namun kali ini diamankan saja kembali oleh pemain-pemain Notre Dame. Notre Dame umpan ke depan kepada siapa tertuju di sana ada Rumbino. Namun lebih cepat pemain-pemain dari Golden kali ini. Golden nomor punggung 14 mencoba amankan bola. Siapa kegerangan yang akan dituju? Kali ini nomor punggung 8 pendek saja ada Frankie France. Masih Frankie France kepada siapa? Pendek menyusur tanah sehingga di nomor punggung 7 umpan ke depan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Nomor punggung 17 kali ini ada Martinus. Satu tegel cukup keras tadi di sebuah pelanggaran saudara pendengar dimanapun berada kali ini mencoba melakukan giring bola ke sisi tengah dia. Masih terjadi perebutan bola kali ini dimenangkan oleh Notre Dame. Sodor ke belakang dia. Siapakah gerangan menyusur datar saja datang nomor punggung 19 saudara pendengar. Kali ini dengan kecepatan tinggi menyusur tanah. Sayang sekali. Rupa-rupanya bukan sebuah pelanggaran. Kali ini satu sapuan bersih yang pendek saja sehingga tidak dapat menjangkau isi kulit bundar. Bola keluar lapangan pertandingan lemparan bagi Golden. Golden, handsball pun tidak dapat terhindarkan di hadapan sang pengadil kali ini yang dipercayakan kepada Joseph Renjaan. Kali ini saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kurang lebih sekitar lebih dari 1.000 penonton yang menyaksikan jalannya pertandingan kesempatan sore ini antara Golden FC berhadapan dengan Notre Dame, merupakan pertandingan terakhir dalam rangka pertandingan Suratin Cup usia 17 tahun 2026. Informasi yang kami himpun bahwa siapapun yang kemudian dari beberapa kali pertandingan yang dilangsungkan, siapa yang memiliki poin tertinggi dialah yang kemudian akan mewakili Papua Selatan pada ajang surat tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jawa. Untuk tempat pelaksanaan itu masih menunggu surat resmi yang nantinya dikeluarkan oleh PSSI. Lalu kemudian informasi tambahan juga pula kepada Anda pendengar bahwa hasil dari pertandingan ini juga sekaligus akan telah dibentuk tim yang kemudian menjadi tim telescouting yang menentukan tim yang akan memperkuat Papua Selatan pada ajang Prapon 2027 dan PON 2028 yang akan diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya hasil seleksi yang dilakukan surat tingkat kemudian pada ajang yang sudah dilakukan Porprov kemarin dan beberapa agenda yang dilangsungkan di Stadion Katalpal maupun Stadion Unmus Merauke. Saudara pendengar dimanapun berada, saya meminta perhatian Anda lagi ke lapangan hijau Stadion Stadion Unmus Merauke. Si kulit bundar kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Golden. Pemain nomor 17 sudah melakukan tendangan saja. Kali ini mampu ditepis oleh pemain dari Notre Dame. Satu tendangan jauh ke depan, namun gagal dan gagal lagi. Iya, rekan penyiar, itu mungkin sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada Anda dan kita semua menyangkut dengan pertandingan yang dilangsungkan sore ini antara Notre Dame berhadapan dengan Golden langsung dari Stadion Unmus Merauke.
2: Baik, terima kasih Kak Ligis untuk laporan pertandingan di sore hari ini, Kak.
3: Merauke sore ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke sore ini.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: Merauke sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan ya, pendengar berita yang kami hadirkan untuk Anda, informasi terupdate terkait dengan cek fakta edisi Rabu 2 September 2026 di Pro 1 RRI Merauke. Dan berikut dua informasi untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id. Yang pertama ada hoax tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP 2026. Berikut informasi selengkapnya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, yang dilansir dari laman turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikbud.go.id. Dan berikut informasi kedua terkait dengan cek fakta, ada hoax Deddy Mulyadi minta maaf karena mendahului Presiden ke Nusa Tenggara Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dan TikTok yang mengklaim informasi bahwa Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau KDM menangis dan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kunjungan KDM ke Nusa Tenggara Timur untuk membantu korban gempa. Namun faktanya dari video tersebut adalah tidak benar, yang dilansir dari laman kompas.com. Melalui Instagram pribadinya @deddymulyadi71, Deddy Mulyadi mengklarifikasi bahwa narasi yang beredar adalah tidak benar ataupun hoax. Lebih lanjut, penelusuran menggunakan Google Lens menemukan video yang beredar identik dengan unggahan di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Video itu merupakan momen Deddy Mulyadi bertemu dengan Teguh Wijaya yang merupakan salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dalam video, Teguh bercerita kepada Deddy bahwa ia menyesal telah memberi keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016. Ya, pendengar, telah dua informasi terupdate cek fakta di Merauke sore ini edisi Rabu 2 September 2026. Senantiasa kami menghimbau kepada Anda untuk memastikan kembali informasi yang Anda dapatkan maupun Anda bagikan, apakah informasi tersebut tersinyalir benar ataupun tidak. Anda dapat memastikan di laman resmi komdigi.go.id ataupun melalui laman resmi kami di rri.co.id. Tak lupa juga kami menginformasikan ya, untuk Anda dapatkan informasi terupdate lainnya di laman resmi kami di rri.co.id, mulai dari informasi internasional, nasional maupun juga lokal. Dan sekian untuk edisi hari ini, cek fakta di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur, menandakan jam dinas saya telah usai untuk Merauke siang hingga sore saat ini, dari pukul 11.30 menit hingga pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan juga tak lupa kami informasikan bahwa Anda selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya, Yogi Ardiansyah, dalam rangka

atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klideh. Karena klideh, klidian atau ngelideh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klideh bukan kejahatan jalanan.

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ruki Malamiri, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Ruki Malamiri.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Selamat malam pendengar di 94,8 MHz ya. Bersama kami RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Yogi Andriansyah dapat kembali hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga hiburan tentunya, yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz untuk Anda di wilayah Kabupaten Merauke ya. Dan bagi Anda yang di luar bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Baik pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini hingga pukul 18.30 menit, di mana nanti kami akan sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di 94,8.

0: Aci, kau pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, ku tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh.
2: Sudah. Ya,
0: sudah. Kenapa panas?
2: Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Maksudnya bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu saya mau diam. Sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kamu terhargai orang yang bicara. Asal kamu tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kamu mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Merauke Malam Ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Broke Malam Ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Broke Malam Ini.

94,8 MHz dari Pro 1 Perauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak mendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga setelah melewati aktivitas panjang hari, saatnya ya sekarang kita sedikit lebih santai dengan menarik napas dan menikmati suasana malam bersama kami Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Nah, untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Oke, baik pendengar, saat ini sudah dipukul 18.30 menit ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana saatnya kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda dalam ruang layanan masyarakat.

Baik pendengar, pengumuman pertama kami awali dengan satu pengumuman yang kami peroleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan, di mana telah dibuka pendaftaran beasiswa program Magister Degree S2 Chevening UK bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Kedutaan Besar Inggris. Untuk persyaratannya, yang pertama warga negara Indonesia tentunya memiliki KTP Papua Selatan minimal 2 tahun setelah lulus S1 dan

4531. Untuk password link Zoom-nya PPS123 dengan huruf besar semua. Kami ulangi untuk password link Zoom-nya PPS123 dengan huruf besar. Nah, pendengar, kami ulangi ya, akan diadakan sosialisasi dari pihak Kedutaan Besar Inggris yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 3 September 2026 di pukul 13:30 waktu Indonesia Timur di Aula PKM Universitas Musa Mus Merauke. Untuk Anda yang tidak dapat hadir, bisa mengakses melalui link Zoom berikut di meeting ID 348-275-4531. Untuk password link Zoom-nya PPS123 dengan huruf besar semua. Dan demikian mendengar pengumuman terkait dengan pendaftaran beasiswa program magister, maksud kami master degree ya, untuk S2 Chevening UK yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Kedutaan Besar Inggris. Untuk pengumuman selanjutnya berasal dari LPP RRI Merauke, di mana LPP RRI Merauke menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke selama 3 hari yang dimulai pada hari ini ya, di hari Rabu tanggal 2 hingga nanti di tanggal 4 di hari Jumat di 4 September 2026. Dan kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM, hiburan tarian daerah, dan lomba bintang radio serta donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Nah, untuk itu kami mengajak masyarakat Merauke untuk dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest yang terbuka untuk umum tentunya. Sedangkan khusus lomba bintang radio untuk audisi hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi hari. Sehingga kami mengajak masyarakat Merauke dapat menyaksikan lomba bintang radio melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz dan juga RRI Digital serta video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Dengan menampilkan 12 peserta putra dan putri ya, di antaranya ada Sanche, Zaki Aljabar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sapteno, Cendrawasi, Alun Renaldi, Kristina Frida Yulita Awi, Paulina M, Hendro Mario Anasriel Yamlean, dan Miliana Dasmedarse.

Pengumuman terakhir ya pendengar, kabar gembira khusus untuk pengunjung atau masyarakat Merauke yang hadir dalam RRI Fest dan juga berbelanja langsung di stand-stand para pelaku UMKM di RRI Merauke pada kegiatan RRI Fest dari tanggal 3 hingga 4 September 2026. Mulai pagi hari di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur dan sore hari dimulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur, di mana masing-masing untuk 10 orang pertama baik di pagi hari dan sore dengan total belanja Rp200.000 dengan membeli produk dari 3 UMKM yang berbeda akan mendapatkan voucher Rp50.000, jadi lebih hemat dan untung, di mana mendapatkan cashback Rp50.000. dan ayo kami mengundang Anda untuk datang dan berbelanja di halaman RRI Merauke Jalan Ahmad Yani sebagai wujud dari dukungan kita untuk para pelaku UMKM. Nah, pendengar, jangan sia-siakan ya, silakan hadir di tanggal 3 dan juga 4 September 2026 di pagi dan juga sore hari ya. Bagi Anda yang berkunjung nanti akan mendapatkan cashback Rp50.000. Dengan syarat harus melakukan pembelian atau belanja minimal Rp200.000 dengan membeli produk dari 3 UMKM yang berbeda. Nah, pendengar, untuk 10 orang pertama ya, baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Baik, demikian saja.

0: mendengar beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan. Kita akan kembali dengan sajian lagu hingga nanti ya di pukul 19 waktu Indonesia Timur menanti Warta Berita Gema Papua. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan untuk selanjutnya kita akan hadirkan ya Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura ya, dengan updatean beragam informasi seputar tanah Papua yang Anda akan updatekan dalam Warta Berita Gema Papua sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya, 94,8 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 1, edisi Rabu 2 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemerintah Kota Jayapura mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu masyarakat terdampak pasca kebakaran di Kampung Nelayan Mandala. Berikut laporan Naldi Kesalia dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Kota Jayapura mulai mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk membantu proses penanganan para korban dampak pasca kebakaran yang terjadi di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura dengan menyiapkan sejumlah posko, tenda pengungsian, dapur umum, fasilitas sanitasi, serta kebutuhan dasar lainnya. Wali Kota Jayapura, Abi Serolo, menyebutkan dampak dari kebakaran itu kurang lebih sekitar 3.200 jiwa terdampak dengan 560 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dari dua rukun tetangga.
2: Jadi rumah itu ada lebih 100 yang terbakar. Sementara jumlah jiwa itu ada 3.000 lebih. Dengan jumlah kakak itu adalah 260 kakak. Dan ini luar biasa kejadian. Di Kota Jayapura hari ini terjadi, yang kali ini terjadi luar biasa. Begitu luar biasa karena jumlah korban itu sampai lebih 3.000 orang. Nah, saya hari ini ada di sini, kita sudah lihat tempat kejadian dan nanti pemerintah kita akan bantu. Baik itu yang terbakar kartu keluarga, nanti dari catatan sipil. Capil ada di sini, kemudian kesehatan ada di Bukadis, kesehatan ada dengan timnya untuk kesehatan. Kemudian DLHK ada di sini, sosial juga ada. Badan bencana semua ada di sini untuk membantu terjadinya korban di tempat ini.
1: Selain itu, Wali Kota juga berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian mengingat besarnya jumlah warga yang terdampak termasuk BUMN, BUMD, termasuk dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat di Kota Jayapura.
2: Nah, untuk yang terjadi kebakaran ini, saya harap kepada masyarakat di tempat ini, karena kalau lihat dari kondisi itu karena kebakaran mulai dari satu rumah kemudian baru sampai terjadi karena di sini di laut sehingga angin yang kuat untuk itu. Kemudian mereka di sini karena hidupnya di laut, jadi ada bahan bakar, solar, bensin, sehingga dengan kebakaran itu karena dipicu dengan bensin dan solar yang ada, jadi ya kebakaran sangat besar dan luar biasa kebakaran ini. 100 rumah yang di atas laut itu semua terbakar. Jadi saya harap ya ada 560 kakak, sehingga jumlah jiwanya ada 3.000 lebih terdampak pada. Saya harap ke depan bukan saja tempat ini tapi di seluruh kota ini masyarakat hati-hati dengan jadinya kebakaran.
1: Lebih lanjut dikatakan wali kota kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat penduduk agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, meskipun pemerintah juga meningkatkan penguatan dalam penanganan musibah kebakaran melalui penambahan armada damkar maupun mengevaluasi setiap bencana yang terjadi di Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
0: Sebanyak 13 tim penggerak PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik di Biak Numfor mengikuti Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi, Beragam, Seimbang, dan Aman atau B2SA. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Lomba Cipta Menu Pangan Bergizi Seimbang atau B2SA yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melibatkan 13 TP PKK tingkat kampung, kelurahan, dan distrik sekabupaten Biak Numfor bertempat di Hotel Arumbai Biak pada 1 September 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Barat Kapisa mengatakan kegiatan ini dinilai sebagai wujud komitmen dalam mengkampanyekan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Di sisi lain, lomba ini juga mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal serta inovasi produk unggulan daerah, bahkan tidak hanya sekedar kompetisi memasak semata, melainkan menjadi kampanye nyata untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya komoditas unggulan Biak Numfor. Menurut Wakil Bupati Jimmy Kapisa, hampir 100% menu yang disajikan dalam lomba didominasi komoditas lokal Biak dan berharap ke depan partisipasi TP PKK dapat meningkat hingga 2 kali lipat lebih banyak dibanding tahun ini.
4: Lomba cipta menu pangan bergizi seimbang atau yang kita kenal dengan hari ini disingkat B2SA menjadi apresiasi yang luar biasa dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor. Pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kegiatan ini. Lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi memasak, tetapi merupakan wujud nyata komitmen bagi kita semua dalam mengkampanyekan

0: yakni pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, sumber daya alam lokal yang kita miliki.
1: Sementara Ketua Panitia Lomba Benyamina Margen SPT dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, sekaligus mendorong kreativitas masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga. Materi yang dilombakan yakni penyajian menu satu hari terdiri dari menu pagi atau sarapan, menu siang, dan menu malam. Menu tersebut diperuntukkan bagi tiga anggota keluarga, yaitu ayah usia 40 tahun, ibu 35 tahun, dan satu anak remaja putri usia 12 tahun.
2: Konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang kita selalu kenal dengan B2SA juga mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dalam mengembangkan berkreasi atau menciptakan menu berbasis pangan lokal bagi keluarga.
1: Benyamina Margen SPT atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada tim juri dan semua pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan sumbangsi pikiran untuk mensukseskan kegiatan dimaksud. Pemenang lomba cipta menu pangan bergizi seimbang 2026 juara harapan diraih oleh TPPKK Kampung Mansuam Distrik Biak Kota, juara tiga umum diraih oleh TPPKK Distrik Biak Timur, juara dua umum diraih oleh TPPKK Distrik Samova, dan juara satu umum diraih oleh TPPKK Kampung Sumberker Distrik Samova, sementara juara favorit TPPKK Kelurahan Saramom 1 Distrik Biak Kota masing-masing mendapat piala dan uang pembinaan.
3: Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar. Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua Tengah. Dari RRI Nabire, Robi Vanindi melaporkan.
4: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan YSBAPER Provinsi Papua Tengah bukan seremoni atau formalitas, melainkan momentum strategis untuk menegaskan visi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penegasan itu dikemukakan Ketua Sinode Gereja Baptis di Tanah Papua yang diwakili oleh Wakil Presiden 2 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, PGBWP, Pendeta Naftali Tabuni, STH, dalam ibadah syukur peresmian kantor dan pengguntingan pita papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan, YSBAPER, bertempat di halaman kantor YSBAPER, Jalan Pendidikan, Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Selasa 1 September 2026. Dikatakan momentum ini menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda Papua, sekaligus menghadirkan ruang akademik yang mendukung lahirnya generasi unggul dan berdaya saing.
5: Peristiwa yang kita saksikan hari ini bukan sekedar rutinitas, seremoni, organisasi, atau tradisi. Momen ini merupakan wujud nyata dari pengembangan Injil Tuhan dan bukti kerja keras serta ketekunan doa seluruh umat yang merindukan hatinya merupakan perdebatan di atas tanah ini.
4: Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Papua Tengah, Erickson M. Maklon Saflesa, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihak yayasan mendirikan sekolah-sekolah satu atap atau perguruan tinggi merupakan perintah undang-undang dari pemerintah. Ia pun berharap melalui tiga klasis yakni Gidi, Kemah Injil, dan Baptis dapat mempersiapkan mahasiswa untuk bersama-sama membangun Papua Tengah yang maju dan sejahtera.
6: Peresmian kantor hari ini salah satu persyaratan untuk berdirinya sebuah universitas yang sudah direkomendasikan oleh Gereja Baptis, Gidi, dan Kemah Injil di tanah Papua Tengah ini. Maka rektor mau kerja itu harus ada kantor. Sehingga dari L2 Dikti atau Kementerian Pendidikan mereka ada ke sini, ya jelas pasti mereka periksa profil seperti data-data seperti profil tanah, terus profil visi dan misi tujuan kampus, terus terkait dengan data dosennya, terkait dengan data mahasiswanya, terkait dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah ya. Salah satu Bapak Gubernur Papua Tengah, yang mana beliau secara umum semua lembaga-lembaga perguruan tinggi yang buka di tanah Papua ini, khusus Papua Tengah ini, gubernurlah yang ditunjuk kementerian sebagai dewan penyantun dana untuk semua perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini bagian dari membangun daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia, orang asli Papua ya, pada umumnya.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan dan Verifikasi Dokumen Kampus Universitas Bakidi, Unibak Yasebaper, Papua Tengah, Maya Yakadewa Esos MAP, dalam laporannya menjelaskan bahwa peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai persyaratan dari lembaga perguruan tinggi Opertis 14 Papua dan Maluku.
7: Kita ikut menciptakan generasi Papua yang memiliki nilai agama di lingkungan pendidikan sebagai hasil ciptaan Tuhan. Maka Unibak sebagai bagian dari pengembangan pembangunan nasional di Provinsi Papua Tengah dalam lingkup ini, dan hari ini adalah peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai syarat dari Lembaga Perguruan Tinggi Opertis 14 wilayah Papua dan Maluku. Ada 10 kriteria yang diberikan oleh L2 Dikti telah kita lakukan setelah penerimaan SK, peresmian kantor dan pemasangan papan nama, dan masih 2 kegiatan yang akan panitia lakukan, yaitu orientasi penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana.
4: Ibadah syukur tersebut dihadiri Wakil Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, Ketua Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Kabupaten Nabire, Rektor beserta Civitas Akademika Unibak Yasebaper Papua Tengah, ketua-ketua adat, para gembala, dan tamu undangan lainnya. Robi Fanindi melaporkan.
3: Melalui RRI Fest 2026, LPP RRI Bovendigul menghadirkan nuansa kebersamaan bersama masyarakat melalui kolaborasi, kepedulian terhadap lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Berikut laporan Johannes De Goden dari RRI Bovendigul.
8: Kegiatan RRI Fest 2026 kembali digelar dengan mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Radio Republik Indonesia dalam memperkuat peran media publik serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting dilaksanakan dalam RRI Fest Bovendigul yakni menghadirkan pelaku usaha mikro kecil menengah khusus orang asli Papua. Kegiatan ini menjadi penggerak utama agar UMKM masyarakat lokal harus mampu bersaing di tengah dinamika perkembangan kemajuan dunia pasar, dan masyarakat lokal harus menjadi penggerak utama memajukan peningkatan ekonomi keluarga di daerah. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe.
9: Kita menumbuhkan budaya, di dalamnya kita peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, dan juga mendorong hadirnya atau bertumbuhnya UMKM di lingkup masyarakat.
8: Melalui kegiatan RRI Fest 2026, masyarakat diajak terus bersama RRI bangun kebersamaan dalam memperkuat peran media publik di tengah perkembangan kemajuan yang semakin pesat saat ini. Kegiatan RRI Fest Bovendigul menghadirkan kegiatan peduli sesama melalui pemeriksaan kesehatan gratis, cinta lingkungan, serta bazar UMKM. Johannes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan juga pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, edisi Rabu 2 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

PBB yang prihatin kekerasan berlanjut di Gaza dan juga tepi barat. Dan informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI di rri.co.id, di mana pekerja kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyampaikan keprihatinan atas keberlanjutan yang kekerasan di Gaza dan tepi barat. Keprihatinan tersebut muncul setelah serangkaian serangan udara dan serangan militer Israel yang dilaporkan terjadi kembali sepanjang akhir pekan ini. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan tersebut berdampak langsung terhadap warga sipil. OCHA menegaskan warga sipil dan fasilitas sipil termasuk rumah sakit harus selalu mendapatkan perlindungan dalam situasi konflik. Salah satu serangan dilaporkan merusak sejumlah fasilitas di kompleks rumah sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah, dan OCHA juga menegaskan rumah sakit tidak boleh menjadi sasaran serangan maupun digunakan untuk kepentingan militer. Hal ini dilansir dari Xinhua pada Rabu 2 September 2026. Di tengah situasi tersebut, OCHA juga bersama mitra kemanusiaan mempersiapkan masyarakat Gaza menghadapi musim hujan. Pemerintah daerah di Gaza memetakan risiko banjir di ratusan lokasi di seluruh jalur Gaza. Upaya persiapan mencakup pembersihan saluran drainase, pengangkutan puing dan sampah padat, serta perataan sejumlah lokasi. Para pekerja kemanusiaan juga berupaya ya memastikan pompa air siap digunakan untuk peralatan penanganan banjir tersedia di lokasi yang membutuhkan. Namun OCHA juga menyebut persiapan menghadapi musim hujan menghadapi berbagai kendala, keterbatasan pendanaan menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung masyarakat Gaza. Dan itu tadi pendengar, satu informasi pembuka ya kebersamaan kita dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, di mana PBB prihatin terkait dengan kekerasan berlanjut di Gaza dan tepi barat yang masih terjadi. Masih akan hadir informasi lainnya untuk Anda pendengar, masih hadir ya. Kita akan kembali dengan informasi internasional lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Masih bersama kami pendengar dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, dan informasi berikut ini masih dengan informasi internasional ya, yang berasal dari Amerika Serikat, di mana banjir bandang menerjang kawasan Grand Canyon, Amerika Serikat di Sabtu 29 Agustus 2026 waktu setempat. Dikutip dari BBC, Selasa 1 September 2026, bencana itu menewaskan 2 orang dan 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Layanan Taman Nasional Amerika Serikat, NPS, menyatakan banjir terjadi di Big Angel Canyon dan kawasan Phantom Ranch. Arus deras menghanyutkan jembatan penyeberangan dan membawa bebatuan besar ke hilir. Jenazah seorang pria berusia 46 tahun ditemukan pada Minggu malam. Korban ditemukan di sekitar Crystal Rapids, kawasan yang berada di sepanjang sungai Colorado. Hingga kini sebanyak 62 orang telah dievakuasi melalui jalur udara dari kawasan terdampak. Tim pencarian dan penyelamatan juga masih dikerahkan untuk mencari korban yang belum ditemukan. NPS sebelumnya menyebut 15 orang sempat dilaporkan hilang dan belum diketahui keberadaannya. Setelah perkembangan terbaru, jumlah tersebut menjadi 14 orang yang masih dicari. Banjir juga menyebabkan kerusakan cukup parah di sejumlah bagian Grand Canyon. Beberapa jalur pendakian ditutup sementara akibat kondisi yang membahayakan pengunjung. NPS menyebut sekitar 40% Trans Canyon Waterline mengalami kerusakan atau hancur akibat banjir, di mana infrastruktur tersebut masuk kebutuhan air bagi pengunjung serta sekitar 2.500 warga yang tinggal di kawasan Taman Nasional. Dan itu tadi pendengar, sedikit informasi internasional terkait dengan banjir bandang yang menerjang Grand Canyon Amerika Serikat, di mana dilaporkan 2 orang tewas. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional ya. Nah, untuk seperti apa informasinya, jangan kemana-mana, akan kami updatekan setelah jeda berikut ini.

Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Benar-benar di mana sebelumnya kami updatekan Anda dengan informasi internasional. Saatnya kita beralih ke informasi nasional ya, terkait dengan 289.000 lowongan kerja luar negeri belum terisi. Pendengar, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani mengatakan terdapat 289.938 lowongan kerja di luar negeri belum terisi. Dan lowongan kerja tersebut telah terverifikasi pemerintah hingga 30 Agustus 2026. Christina menyebut sebagian besar lowongan tersebut masih belum terisi oleh pekerja migran Indonesia, di mana menurutnya kondisi itu menjadi peluang yang ingin dihubungkan pemerintah dengan program SMK Go Global. Dia mengatakan masyarakat dapat mengetahui peluang kerja luar negeri melalui sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia atau SISKOP 2MI ya, di mana sistem tersebut memuat informasi lowongan kerja yang telah terverifikasi oleh pemerintah Indonesia di luar negeri dan dipantau langsung oleh Kementerian P2MI. Dan berdasarkan negara penempatan, Taiwan menjadi negara dengan jumlah lowongan terbanyak, yakni sekitar 124.000 lowongan. Berikut lanjutnya ada Malaysia sekitar 27.000, Hong Kong 21.000 dan Singapura 15.000 lowongan. Selain negara-negara tersebut, peluang kerja lainnya juga tersedia di sejumlah negara Eropa Timur seperti Bulgaria dan Slovakia. Christina menyebut negara-negara tersebut turut mengalami fenomena aging population sehingga membutuhkan tenaga kerja produktif. Nah, menurut Christina, peluang tersebut perlu diisi pekerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan. Karena itu pemerintah menyiapkan program SMK Go Global untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memastikan calon pekerja migran memiliki sertifikasi. Christina juga menegaskan peluang kerja luar negeri harus dimanfaatkan secara maksimal melalui jalur prosedural. Langkah itu sekaligus untuk memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan dan terhindar dari penipuan maupun perdagangan orang. Baik, dengar itu tadi informasi terkait dengan Wamen P2MI yang menyatakan 289.000 lowongan kerja di luar negeri masih belum terisi. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lowongannya, bisa mengeceknya ya melalui sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, pendengar, kita jeda sejenak ya dengan rangkaian informasinya. Kami akan kembali dengan informasinya nanti di pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti paket drama radio untuk edisi hari ini di hari Rabu 2 September 2026 dengan judul Menembus Batas Cakrawala oleh RRI Singaraja. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu!
1: Tenang, satu-satu ya. Nah, coba Aska, setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu, biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu.
1: Gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanamu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi, gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia. Biar kalian tahu, dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
2: Siap, Bu!

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Bunganya cantik banget nih. Padahal cuma aku buat dari sedotan plastik yang dibuang. Walaupun awalnya ribet juga sih pembuatannya.
1: Wah, akhirnya tas ini jadi juga. Ya, walaupun bahannya cuma dari botol plastik bekas minuman, ternyata bernilai ekonomis ya.
0: Nah, udah tahu kan barang bekas yang terbuat dari plastik punya manfaat dan bernilai ekonomis.
1: Jadi, jangan buang sampah plastik sembarangan lagi ya. Dan kita dukung kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan semoga Anda terhibur dengan rangkaian lagu yang telah kami hadirkan tadi ya di ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kita hadir kembali dengan rangkaian informasi dalam program Informasi Merauke malam ini ya pendengar. Dan untuk informasi selanjutnya masih dengan informasi nasional, di mana informasi ini kami kutip melalui portal berita resmi RRI tentunya di rri.co.id. Informasi berikut ini terkait dengan BNPB perkuat penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di 6 provinsi prioritas. Penanganan tersebut dilakukan melalui operasi darat, udara, waterbombing, hingga modifikasi cuaca. Nah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan penanganan karhutla masih terus dilakukan, di mana seluruh unsur terkait bekerja setiap hari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan, ujarnya. 6 provinsi tersebut mencangkup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kondisi titik api dan kualitas udara berbeda sehingga penanganan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Berton juga mengatakan Satgas Darat menjadi tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutla. Dukungan udara tetap diperkuat melalui patroli, waterbombing, dan modifikasi cuaca. BNPB juga mengoptimalkan modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan pembentukan awan hujan. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari BMKG dan juga kondisi awan di wilayah sasaran. Baik pendengar, itu tadi satu informasi terkait dengan BNPB ya, yang memperkuat penanganan karhutla di 6 provinsi. Di mana tadi dikatakan 6 provinsi yang menjadi prioritas tadi ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Nah, untuk selanjutnya kami masih akan hadir ya dengan informasi lainnya untuk Anda. Dan kita akan beralih ke informasi daerah yang berasal dari Papua Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: anak-anak dan remaja yang mengalami obesitas meningkat pesat di Indonesia. Asupan makanan olahan dan makanan tinggi garam, gula, dan lemak sangat terkait dengan meningkatnya masalah kegemukan dan obesitas di Indonesia. Mudahnya mendapatkan makanan tidak sehat dengan harga murah menjadi salah satu faktor penentu terbentuknya pola makan yang tidak sehat. Sekolah, tempat di mana anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktunya, menjadi tempat yang mudah untuk makan berbagai jajanan. Sekolah dapat ikut mengatasi obesitas dengan hanya menyediakan makanan yang sehat ke peserta didik di lingkungan kantin sekolah. Selain itu, penting untuk mengedukasi peserta didik untuk memprioritaskan makanan sehat dibandingkan jajanan yang tidak bergizi. Para pelaku industri dan pemangku kepentingan perlu berkomitmen untuk memproduksi makanan yang lebih sehat dan terjangkau.
1: Ingat, berinvestasi untuk gizi anak dan remaja adalah investasi masa depan.

Webinar masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, dan untuk informasi berikut ini terkait dengan Kejari Merauke dan Agrinas yang perkuat koordinasi jelang sosialisasi PSN. Kejaksaan Negeri Merauke menghadiri kegiatan silaturahmi dan koordinasi bersama jajaran direksi PT Agrinas Apalma Nusantara Persero di Resto Pinang Siri Merauke di hari Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian koordinasi menjelang pelaksanaan sosialisasi proyek strategis nasional atau PSN terkait dengan pengembangan Papua Selatan di Kampung Anggai, Distrik Cair, Kabupaten Bovendigo. PT Agrinas Palma Nusantara Persero mendapatkan penugasan sebagai pelaksana PSN KSPAN bidang perkebunan kelapa sawit dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Pelaksanaan program tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pemangku kepentingan di wilayah Papua Selatan. Silaturahmi dan koordinasi tersebut menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi serta sinergitas antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah. Koordinasi ini juga diarahkan agar program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Kejaksaan Negeri Merauke pada prinsipnya mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan kejaksaan. Dukungan tersebut khususnya diarahkan untuk mendorong terciptanya kepastian hukum dan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pembangunan. Selain Kejaksaan Negeri Merauke akan mendorong langkah-langkah preventif terhadap potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan, upaya tersebut menjadi bagian dari pentingnya koordinasi sejak awal dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Koordinasi antara PT Agrinas Palma Nusantara, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PSN di Papua Selatan. Sinergi antar pihak diharapkan dapat menjaga proses pembangunan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, pelaksanaan PSN di wilayah Papua Selatan diharapkan berlangsung aman, transparan, akuntabel, dan taat hukum. Program tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan di Papua Selatan. Baik pendengar, saat ini sudah dipukul 20:53 ya di waktu Indonesia Timur, di mana tidak terasa kebersamaan kita dalam rangkaian informasi Merauke malam ini telah sampai di penghujung program. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan ya untuk kita semua tentunya. Namun jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di mana nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau di pukul 9 malam nanti Anda akan updatekan ya beragam berita dalam warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.

Seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor Bu ini?
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
4: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
2: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor Bu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti

0: mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
0: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Korpu, kredit korpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
1: Adapun Trade Corpio diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpio juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi masing-masing PSC itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar di semua konten tersebut ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar negeri. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan.
4: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sapriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang... Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai Rp38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar Rp935 juta. Rupiah.
6: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
7: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
8: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Dan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
7: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
9: Kupang Awareness Seminar. Membangun kesadaran dari kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
10: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
11: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
12: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
13: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuh secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
11: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
14: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
15: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
14: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
15: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
16: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
15: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Itu sebesar 4,96%.
18: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
17: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya, region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
4: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
19: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu, Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
4: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Semua away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan notifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Selamat malam Bernyar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan semoga di malam hari ini Anda tetap diberikan kesehatan dan juga energi ya yang banyak untuk menjalani beragam aktivitas di esok hari. Nah, untuk Anda yang di malam hari ini masih beraktivitas, bekerja, selamat beraktivitas dan semoga segala kerjaan Anda dapat tuntas dengan baik. Dan untuk Anda yang di malam hari ini tengah beristirahat, bersantai bersama keluarga sambil dengerin kami di Pro 1, selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan untuk selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beragam lagu daerah ya. Dan juga beragam lagu daerah dan juga filler-filler yang telah kami siapkan. Nah, sembari menanti siaran Ruang Rindu Nasional juga ya.

Yulen dengan lagunya yang berjudul Bumi Animha. Selamat mendengarkan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama ya siaran berjaringan nasional Ruang Rindu untuk edisi hari ini di hari Rabu 2 September 2026 di pukul 22:04 waktu Indonesia Timur, di mana Ruang Rindu Nasional edisi hari ini dihadiri oleh narasumber Gary Herb ya, selaku drummer dari Sejuta Band, dan akan dipandu oleh Hots Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan langsung saja pendengar, kita akan beralih ke Relay Pro 1 Jakarta yang untuk Anda ikuti Ruang Rindu Nasional. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, emang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana, akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu. Karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu kayak dimajak rekaman ya. Saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut rekamannya.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kimnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya. Akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Turnya.
0: Ya.
1: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger, tapi kecil banget.
0: Oh, denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Setara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas, ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagat Setara dan Yopi and Nuno, kan? Yang
0: okay.
2: Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya, kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcap Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Maana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Maana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Hanya saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicole Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, terus, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi
0: pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam, Uncle Gazi.
3: Selamat malam, Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih,
0: Bang. Padang ya. Siap. Silakan, Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya, Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir, kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir, sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak juga buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes, ya.
1: Oke, itu sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari dikasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke, Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Gary, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Bisa semalam ya? Karena ini kan Ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita. Lagi bikin teh. Karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Titip sama Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam, sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night,
0: okay.
1: Itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Biasanya ganti-ganti drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya. Ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job di tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamesia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna di Bandung, di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke,
1: okay.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali. Ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui zodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Okay.
5: Dan yang kedua nyanyinya itu kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh

0: Pyongyang ya.
1: Iya.
2: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
3: Selamat wabarakatuh, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
2: Selamat malam juga, Om Ana.
3: Mas
2: apa yang
3: Yudi
2: mau di...
3: Ismail alias Koko, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
3: Kenapa sendiri, Mas?
2: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
3: Oh ya.
2: Apa yang mau ditanyain?
3: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
2: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
3: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
2: Oh 31 Agustus ya, oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
3: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
2: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
3: Boleh, boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
2: Siap.
3: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
2: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
2: Oma Ana
3: ya,
2: di Palembang.
3: Ya, Bang ya.
1: Oma Ana.
3: Wah. Iya.
2: Mana?
3: Bang Gary,
2: Palembang.
3: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
2: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
3: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
2: Sama apa lo?
3: 85. Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
2: Sama-sama SMA ya.
3: Iya,
2: 85 ya.
3: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
2: Suka duka main drum ya. Oke.
3: Okay.
2: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
3: Oke, gak
2: kita
3: apa-apa.
2: Dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
3: Bang Gary, sehat selalu, sukses selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
2: Silahkan, silahkan.
3: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, pasti monitor dia ya.
2: Pasti monitor
3: terus,
2: ya.
3: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
2: Siap.
3: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama Oma Ana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat Dengar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita bikin, kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Coil waktu itu. Adam Joswara dari Coil waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery, apa kabar Mas Gery?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita iya, nyata naik pesawatnya udah sampai.
0: Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
3: Baik, ya,
2: alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Suarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Baru selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya, ya. Ambon okay.
2: Kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang satu sentar yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak
0: Ita.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama Ciguria.
3: Berbagi video memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-797-2-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah lo penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: nah tuh kan nggak bisa nyanyi emang kita nggak bisa memaksakan karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan,
2: drummer bukan singer.
0: Nah, oke, kita terima telepon lagi
2: dari Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni,
4: Mas Doni. Mas,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae,
4: lama banget nggak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget nggak muncul.
2: Mas Doni yang lama nggak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Dong, dengerin Cikgu yang tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cikgu yang jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau
0: ya Allah. Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya baik apa nama Sari, Mas Dwiki dan Mawar.
0: Uh-huh.
4: Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya videonya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama di tentai ini wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwi katong lepu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni dengan yang lain. Ya. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drama itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Gruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu,
0: agar
4: cewek-ceweknya agak
2: susah.
0: Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
2: ya
0: yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah.
0: Secara halus ya?
1: Menolak gitu.
2: Oke Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Bener. Keren kan? Wih.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad selamat malam.
5: Halo selamat malam Mas Yudis Mael, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat baik. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat terus juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya saya ingin tanya ya. Mm-hmm. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan
0: okay.
5: Bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih.
5: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya, gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Yeah, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Okay.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah, pada sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Okay.
1: Pokoknya saya senang, jadi ya itu kebanyakan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu

0: Bang Giri juga bisa.
1: Iya. Bogornya di mana, Giri?
2: Kenapa?
0: Bogornya di mana, Bogor?
2: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
1: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
3: apa itu cakep? Cakep
1: alias deket gitu.
3: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
1: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Giri, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa? Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
3: Catatannya siapa?
0: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
3: 8 jam ya bang?
0: Lebih dari 8 jam.
1: Drummer. Pernah kan ya Mbak Ita?
0: Iya.
3: Pokoknya berjam-jam.
1: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Giri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
3: pagi, ya,
1: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly Tobing?
0: Oh, memecahkan rekor itu Bang Giri.
1: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
3: Oke, siap.
1: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Giri.
3: Ada aja pertanyaannya.
1: Terus semangat, sukses. Iya. Terus buat Mbak Ita juga.
0: Iya, Teteh.
1: Bikin tehnya lama bener.
3: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
0: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
3: Nah, ke sini.
1: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
3: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
1: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
3: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
1: Terus sama Bapak Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita, Yudi Ismail juga, Nyong Giri. Terima kasih ya. Banyak.
0: Sama-sama
3: Teteh.
0: Hanupis. Hah? Hanupis tahu enggak Mas Yudi, Hanupis?
3: Hanupis.
0: Kue lupis.
3: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Giri, ya, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya ini, seperti Bang Jelly Tobing?
0: Gimana Bang Giri?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
3: Bisa
0: diatur.
3: Oke, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
0: ganti perangkat drum selama berkarir Bang Giri?
2: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali. Waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
3: 13 set berarti yang, ya.
0: Mantap.
2: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa katanya. Iya.

0: Oke. Mantap kalau
1: kita
0: begitu.
1: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku. Ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
1: dari
0: Kak
1: Maluku
0: Ayu.
1: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
2: Ya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau so di atas kata kata panggil kakak bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
2: Kakak Bung. Iya, Bu Gery.
0: Oh, Kakak Bung.
2: Namanya itu panggil
1: Kakak Bung.
2: Oh, Bung. Bukan Bung, tapi Bu.
0: Bung. Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bung, Maluku Bung sebelah Gery. Mananya?
1: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
2: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau gitu, itu berarti masih satu, masih nyong
1: sih.
2: Oke. Anak muda DG.
0: Oke.
2: Mungkin Bang Gery tuh. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
3: Selamat malam,
2: Suki. Iya, bukan ibu ya, tapi bu.
0: Oh, tapi bu mungkin ya, oke.
2: Okay. Iya bu, bunya harus di apa di ditarik gitu bu, Bu Gery.
0: Bu Gery ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
2: Iya, selamat malam Bu Gery.
3: Selamat malam Usi Ayu.
2: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
3: Kabar baik.
2: Ya, bagiannya kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa? Bayu suaranya di kecil.
1: Drum, ya, Bang, gitu, ya. Iya, Bayu suaranya nggak kedengeran.
2: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa? Jaringan.
2: Siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
2: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
2: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: sudah okay.
2: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu.
0: Siap.
2: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian kakakku sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Terima kasih Kak Ayu.
2: Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
2: Okay. Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gery bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
0: jadi
3: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
1: Mana Bung Gery? Agak
3: putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gery. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, ya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
3: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri, sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal sebagai di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusa Hanaya.
1: Oh iya iya.
3: Yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
1: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
3: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Baik, Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bhagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
3: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Tapur Mas Hari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Mudah-mudahan. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue. Kue opo kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao. Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu. Halo ini, Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gary.
0: Produsernya masih ingat nggak Bang Gary?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gary.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
1: Nyerah okay. Ya. Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Bang? Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul, ayo, judul albumnya album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nggak satu.
0: Judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut.
0: Menyangkut harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa, Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh. Udah ya. Dikasih clue.
2: Tari Pukat.
1: Tari Pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi. Kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan.
1: Aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya?
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
0: Ya, ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Nggak, maksudnya bonus.
0: Oh bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, ya. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke.
1: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Note-nya. Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh

0: metal-metal lah ya.
1: Grup bandnya yang rock-rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
1: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
3: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
3: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
2: Oke.
0: Mm-hmm. Oh, iya. Jadi
3: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap, jadi begitu ya Bang Lanius.
2: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judy, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
3: Amin.
0: Amin.
3: Mas Roy.
0: Salam-salam Mas Roy. Buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
2: Siap, monggo.
0: Untuk enggak, ini kok monggo?
2: Ngerti
0: untuk
2: gitu penyiar ya. Pro 1 maksudnya.
0: Untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
2: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat dan semuanya. Kesehatan. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gary?
2: Bang Gary ya?
0: Iya dong.
2: Bang Gary, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
2: Aku tahu sama Mbak, Mas Gary tuh udah CS banget.
0: Oh, CS
2: Mas
0: banget ya.
2: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
2: Koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
2: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada, segala macam.
2: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya sudah. Bang Gary, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
2: pengen sama pengen. Mas Gary kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gary memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovi Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gary memutuskan untuk masuk sebuah band?
3: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
2: ya cocok apa enggak ya Gary. Oke,
3: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu ya. Pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap, gitu begitu ya, ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gary?
3: Yang paling lama mungkin sama Yovi and Muno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
3: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Gitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovi. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
2: Oke.

0: Oh ya, Bang Gary, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gary itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band, mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
1: jazz
0: ini,
1: gitu ya.
0: Jazz. Dan ini di Krakato Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu dia main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengan
0: sempat kebingungan ya Mas Gary, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gary ya.
2: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan.
0: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya itu. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah apa udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin, terus saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
0: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
0: Oh iya,
2: musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga, kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gary itu kenapa dikenal sebagai 1000 band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
1: gitu
0: bisa
1: ya,
0: gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
1: Siap.
0: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
1: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gary.
2: Request.
1: Apa tuh?
2: Lagu
0: apa Bang?
2: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
1: Oke, ditunggu nanti ya.
0: Oke Bang, siap.
1: Cinta Terakhir ya, siap, habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: Beberapa.
1: Siap.
2: Ini, beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap aja, kalau begitu.
1: Oke, Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara kedua tempat, terbit matahari, dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Wassalamualaikum.

0: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.
1: Oke, pagi ini

dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Di setiap kegiatan kalau kita melibatkan UMKM itu sangat baik karena ini adalah ajang promosi untuk UMKM lokal yang ada di sini, dan semoga kegiatan seperti ini mereka juga memperoleh keuntungan gitu. Bagus sekali. Di lebih tepatnya di Dekranasda, karena Dekranasda
2: terkait dengan acara RRI Fest tahun 2026 ini, kami pemerintah daerah Kabupaten Merauke mendukung pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan himbauan kami kepada seluruh instansi. Diharapkan bahwa satu instansi satu event itu minimal dalam setiap tahun, tapi ke depan juga kita ingin.
3: Selamat pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 3 September 2026. Pemerintah Kabupaten Merauke menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan RRI Fest yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong setiap instansi memiliki satu kegiatan event setiap tahun. Itulah topik utama di pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almino Matrumbongs menyampaikan warta berita Lintas Pagi selengkapnya. Awali berita yang pertama, karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan resmi ditutup pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat tersebut dinilai telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana. Pangdam 24 Mandala Trikora Mejen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia menyampaikan karya bakti skala besar merupakan bentuk nyata pengabdian TNI AD kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurut Pangdam, kegiatan itu tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah sasaran pembangunan yang dikerjakan dalam karya bakti skala besar di Papua Selatan antara lain pembangunan dan perbaikan jembatan, penyediaan sarana air bersih, pembangunan fasilitas sanitasi, perbaikan sarana pendidikan, serta berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Mejen Fritz Willem Palamonia mengatakan keberhasilan karya bakti tidak hanya diukur dari jumlah sasaran fisik yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat serta tumbuhnya semangat kebersamaan. Seluruh hasil pembangunan diharapkan dapat dijaga dan dirawat secara bersama-sama agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang, khususnya untuk mendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat. Lembaga Perempuan Asli Papua Selatan meminta KPU Provinsi Papua Selatan memperluas jangkauan sosialisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan hingga ke tingkat kampung. Perwakilan Lembaga Perempuan Asli Papua Selatan Elizabeth Helena menegaskan pentingnya keterbukaan informasi bagi warga pedalaman. Menurutnya KPU Papua Selatan perlu meningkatkan sosialisasi PDPB khususnya kepada masyarakat di kampung yang masih minim mendapatkan informasi terkait pemutakhiran data pemilih. Ia juga menyoroti masalah perpindahan penduduk yang kerap terlewat dalam pendataan mengingat pemahaman warga terkait prosedur administrasi kependudukan masih perlu untuk ditingkatkan. Helena mengatakan informasi mengenai pindah domisili juga perlu lebih disosialisasikan, mengingat masih banyak masyarakat yang berpindah domisili tetapi belum memperbarui data kependudukannya. Ia berharap KPU tidak hanya berpatokan pada keakuratan data di atas kertas, tetapi juga aktif untuk turun langsung merangkul pemilih di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Bupati Merauke Yosep Bladi Gipse menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar oleh RRI Merauke yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong setiap instansi agar memiliki minimal satu kegiatan atau event setiap tahunnya. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Pemkap Merauke terus mendorong pelaksanaan kegiatan yang melibatkan instansi maupun masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kebersamaan dan aktivitas positif. Bupati Merauke Yosef Bladi Gipse menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan RRI Fest yang digelar RRI Merauke mengingat sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong setiap instansi memiliki satu kalender event setiap tahunnya. Ia menilai RRI Fest menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara RRI dengan pemerintah daerah serta seluruh instansi yang ada di Kabupaten Merauke. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat sebagai salah satu media penyiaran terpercaya di Indonesia.
2: Terkait dengan acara RRI Fest tahun 2026 ini, kami pemerintah daerah Kabupaten Merauke mendukung pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan himbauan kami kepada seluruh instansi. Diharapkan bahwa satu instansi, satu event itu minimal dalam setiap tahun. Tapi ke depan juga kita ingin seluruh misalnya perusahaan yang ada di Merauke juga bisa melaksanakan one company, one event. Nah, oleh karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini baik untuk kita laksanakan.
4: Di tengah perkembangan era digitalisasi dan menguatnya peran komunitas, Bupati Yosef Bladi Gipse berharap RRI dapat semakin kompetitif dalam menjalankan berbagai programnya. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman menjadi penting agar RRI tetap memiliki tempat di tengah masyarakat. Ia berharap sinergi antara RRI, pemerintah daerah, instansi, perusahaan, dan masyarakat dapat terus terbangun untuk menghadirkan kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
3: Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendorong KPU untuk membenahi sinkronisasi data kependudukan serta meningkatkan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman menyoroti adanya perbedaan data kependudukan dalam proses pendataan pemilih. Hal itu disampaikan berdasarkan pengalaman yang didapat saat terjadi persoalan di lapangan ketika menghadapi pemilu dan pilkada sebelumnya yang tidak terakomodir sebagai pemilih. Marman mengatakan masih terdapat ketidaksinkronan data antara penyelenggara pemilu dan juga pemerintah, khususnya dalam penyusunan DPS dan DPT yang menggunakan DP4 dari Dirjen Dukcapil. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik serta pelayanan yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Keterbukaan data dan informasi masih perlu untuk ditingkatkan, termasuk dalam penyampaian informasi kepada Bawaslu serta pelayanan dan pemenuhan hak bagi kelompok rentan perlu untuk lebih ditingkatkan. Dan sosialisasi diperluas terutama kepada wilayah 3T.

0: Kabupaten Merauke Nova Gips menyambut baik keterlibatan pelaku UMKM dalam kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar di Kabupaten Merauke. Keikutsertaan UMKM dalam berbagai kegiatan menjadi ajang promosi sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Informasi selengkapnya bersama Jessica Ardana.
1: Kehadiran UMKM dalam kegiatan publik memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat. Nova Gepse, Ketua TPPKK Kabupaten Merauke mengatakan, pembinaan UMKM juga tidak terlepas dari peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Merauke. Menurutnya, UMKM kuliner maupun sektor usaha lainnya perlu terus mendapatkan ruang promosi dalam berbagai kegiatan yang digelar di daerah. Ia mengajak seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Merauke untuk lebih aktif mencari informasi mengenai berbagai kegiatan yang dapat menjadi ruang promosi produk. Nova berharap pelaku UMKM tidak hanya menunggu kegiatan yang diselenggarakan pemerintah saja, tetapi juga memanfaatkan event yang digelar pihak swasta. Mengingat, setiap kegiatan merupakan peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk, sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
2: Ya, di setiap kegiatan kalau kita melibatkan UMKM itu sangat baik, karena ini adalah ajang promosi untuk UMKM lokal yang ada di sini, dan semoga kegiatan seperti ini mereka juga memperoleh keuntungan. Gitu. Bagus sekali. Lebih tepatnya di Dekranasda, karena Dekranasda yang membawahi UMKM. Tapi kalau Dekra lebih banyak kira kriya, tetapi kita juga tidak terlepas dari UMKM kuliner kayak gini. Kita sangat mendukung setiap kegiatan, memang harusnya seperti ini.
1: Nova Gepse mengatakan, semakin banyak ruang promosi yang dimanfaatkan, semakin besar pula peluang produk UMKM lokal dikenal dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Keterlibatan UMKM dalam RRI Fest 2026 diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat promosi dan pertumbuhan usaha lokal di Kabupaten Merauke, dan dukungan terhadap UMKM perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang membuka akses promosi bagi produk-produk lokal. Jessica Ardana melaporkan.
0: Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi

Hari ini, Kamis 3 September 2026, saya Almindo Materbos mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Emang berikut yang kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan di pagi hari ini. Dan pemberitahuan pertama dari pemerintah Provinsi Papua Selatan yang ditujukan oleh seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Telah dibuka pendaftaran beasiswa program Magister atau S2 Chevening UK kerjasama pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Kedutaan Besar Inggris. Adapun persyaratan umum yakni warga negara Indonesia memiliki KTP Papua Selatan minimal 2 tahun setelah lulus S1, bersedia kembali mengabdi di Papua Selatan dan memiliki 3 universitas tujuan. Anda dapat melakukan pendaftaran melalui website www.chevening.org dan akan diadakan sosialisasi dari pihak Kedutaan Besar Inggris yang dilaksanakan pada Kamis 3 September 2006 pukul 13:30 waktu Indonesia Timur bertempat di Aula PKM Universitas Musamus. Pemberitahuan selanjutnya berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka Bupati Merauke menetapkan penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 untuk periode pembayaran tanggal 10 Agustus sampai dengan 30 September dan untuk semua tahun tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jatuh tempo pembayaran PBBP2 pada tanggal 30 September 2006, keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda 1% tiap bulannya. Pembayaran PBBP2 dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua atau ATM Bank Papua, loket pembayaran Bank BRI, ATM Bank BRI, virtual account mobile banking BRI, loket pembayaran Bank BNI atau ATM Bank BNI, mobile banking BNI Wonder, dan loket pembayaran kantor pos atau pospay. Bagi masyarakat yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT PBBP2 tahun 2026 dapat mengecek di kelurahan, kampung terdekat atau kantor badan pendapatan daerah Kabupaten Merauke. Masyarakat Merauke pengguna Android dapat mengecek tunggakan atau informasi PBBP2 dengan mengunduh aplikasi iTax Mobile Merauke di Play Store. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui atas perhatian dan partisipasi dalam pembangunan di Tanah Aninha disampaikan. Terima kasih. Pemberitahuan selanjutnya berasal dari Komando Daerah TNI Angkatan Udara 3 Pangkalan TNI AU Johannes Abraham Dimara. Pangkalan TNI Angkatan Udara JA Dimara memberi kesempatan kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Asmat, dan juga Mapi, serta sekitarnya melalui Bintara PK Pria TNI Angkatan Udara, Gelombang 3A59 tahun ajaran 2026 dengan persyaratan sebagai berikut. Warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lulusan D3 usia paling tinggi 25 tahun saat pembukaan pendidikan. Lulusan SMA, MA, dan SMK usia minimal 17 tahun, 9 bulan, dan maksimal 24 tahun saat pembukaan pendidikan. Sehat jasmani dan rohani, tinggi badan minimal 163 cm serta berat badan seimbang sesuai dengan ketentuan. Bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan. Tidak memiliki catatan kriminalitas dari kepolisian RI, membawa kartu BPJS, KIS, kartu jaminan kesehatan. Pendaftaran dengan menggunakan sistem online di website http://2/diajurit.tni.au.mil.id atau bisa langsung di Dinas Personel Pangkalan TNI Angkatan Udara JA Dimara dengan alamat Jalan Garuda Spadem pada jam kerja mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 13 September 2026. Pemberitahuan terakhir untuk Anda dari Panitia RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Merauke tahun 2026 kepada masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya.
LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke selama 3 hari, dari hari Rabu 2 September hingga Jumat 4 September 2026. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM hiburan tarian daerah dan lomba bintang radio serta donor darah, cek kesehatan gratis. Untuk itu kami mengajak masyarakat Merauke dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest dan terbuka untuk umum. Sedangkan khusus lomba bintang radio untuk audisi hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sehingga kami mengajak masyarakat Kota Merauke dapat menyaksikan lomba bintang radio melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz dan RRI Digital, serta video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Adapun peserta bintang radio 2026 diantaranya turut berpartisipasi Sanchez, Zaki Aljabar, Cindy Timasela, Eric Angel Sapteno, Cendrawasi, Alung Renaldi, Christina Frida Yulita Awi, Paulina Hendro Mario Anasriel Yamlian, dan juga Miliana Dasmadase. Dan itulah pendengar beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, dengar berikut berita duka untuk Anda di pagi hari ini berasal dari keluarga Feni Dimara di Kampung Kuper dan informasi ditujukan kepada keluarga besar, kerabat, dan instansi di Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Kabupaten Sorong, Kabupaten Biak, Kabupaten Jayapura, dan wilayah lainnya. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Bowai, keluarga besar anak kompleks Dok 9 atas Kota Jayapura, Provinsi Papua Selatan. Keluarga besar Bowai di Jalan Jangkar Dok 9 atas Kota Jayapura, Provinsi Papua. Keluarga Umar Rachman Junaidi Wayoi Kendami Latumahina Padua dan Wanaha di Jalan Jangkar Dok 9 atas Kota Jayapura, Provinsi Papua Selatan. Keluarga Johan Amos Jakonias Alex Musa dan Simpson Bowai di Kampung Bukisi, Kecamatan Yokari, Kabupaten Jayapura. Keluarga Om Terkasih Nehemia Wangguai di Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura. Keluarga besar Dami Metu, Depa Metu, Dusai, dan Yarisetu di Kampung Bukisi, Kecamatan Yokari, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Keluarga besar Bowai dan Sirie di Mukisi, Kecamatan Yokari, Kabupaten Jayapura. Keluarga besar Sobi Arim Yakore di Kampung Muris Besar, Kecamatan Demta, Kabupaten Jayapura. Keluarga adik Agustina Dusai, Isak, dan Jimmy Ondoapo di Kota Raja, Kota Jayapura. Keluarga Yoneche Bowai di Sentani, Kabupaten Jayapura.

keluarga Bunga di Merauke dan wilayah lainnya, keluarga Raru di Merauke dan wilayah lainnya, keluarga Marijo di Merauke, keluarga Kilai, keluarga Pasuang di Merauke, Biak, dan lainnya, keluarga Nongok di Merauke, keluarga Maradesa, keluarga Tanvere di Merauke, Jayapura, dan wilayah lainnya, keluarga Sianturi, keluarga Lufki di Merauke, Kepi, dan wilayah lainnya, keluarga besar Tunai, keluarga besar Wakim, keluarga Terme, Paparang, Liuveto, Unawekla, Bebena, Da Costa, Pelu, Irioma, Kirioma, Endun, Dengga, Wanggai, Imkota, Rupombo, Mayor, Mambrasar, Mambraku, Unawawiola, Malioi, Unmahopa, keluarga besar Pemda di Mapi, MRP Papua Selatan, GBI Bukit Kesucian di Merauke dan Mapi, keluarga Jemaah GKI Kasidok 9 atas Kota Jayapura, Provinsi Papua, keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Angkatan 1983. Adapun berita duka, telah meninggal dunia suami, bapak, dan saudara tercinta almarhum Frederick August Bowai di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke pada Selasa 1 September 2026 pukul 4:37 waktu Indonesia Timur. Jenazah almarhum saat ini disemayamkan di rumah kediaman keluarga Kampung Cooper. Rencana pemakaman akan dilaksanakan pada Kamis 3 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur bertempat di halaman rumah duka Kampung Cooper. Demikian informasi duka ini disampaikan untuk Anda dimanapun Anda berada, dan kami juga menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Almarhum Frederick August Bowai kepada keluarga. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu disampaikan terima kasih.

tanggal 11 September 1945. Tak sampai sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Lahir dari semangat nasionalisme dan kebutuhan mendesak akan media komunikasi nasional, RRI menggantikan peran radio milik Belanda dan juga Jepang yang sebelumnya beroperasi di Indonesia. Tokoh penting di balik kelahiran RRI adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, ilmuwan sekaligus juga perintis radio. Ia dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia. Bersama rekan-rekannya seperti Yusuf Ronodipuro dan juga Suharyo, mereka mendirikan RRI sebagai semangat persatuan. Awalnya RRI hanya memiliki 8 stasiun radio di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Namun meski dengan fasilitas terbatas, siaran RRI menjadi denyut nadi informasi bagi masyarakat Indonesia yang sedang membangun bangsa baru.

Notícia. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari berita, Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelaah fakta persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji terkait uang $400.000 Amerika Serikat untuk panitia khusus hak angket haji DPR RI yang diberikan kepada perantara teman Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 348 hektar dengan 29 titik api. Sementara upaya pemadaman terus dilakukan melalui operasi darat dan udara. Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penganiayaan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

0: Perumbulok menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulok meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur, maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perumbulok memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lidiangraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Herul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, senam zumba hingga bazar murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Jonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkepemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
8: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
7: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
9: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
7: Oke, berarti udah rutin ikut donor darah?
9: Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
7: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
9: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
7: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
11: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli Wali Kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
12: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat nih sakit, jatuh sakit. Paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
11: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya, Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
10: Ya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya orang tua wajib mendampingi, seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
11: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pakar ilmu gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
13: Pada perjalanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari praproduksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
14: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya. Bukan mencari untung, bukan macam-macam ya. Bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
13: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodaria, menilai selain peran SPBG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
15: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin pada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini, meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini. Mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
13: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
0: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Ayu Citra dari RRI Surabaya melaporkan.
16: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Firanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Firanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
17: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
16: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
18: Intinya saat ini kasus sudah ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
16: Dan harus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya Imron Mawardi Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
20: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun ya gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
19: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
21: Jadi apa ya? Perlu ada perbaikan lagi terkait itu, sensusnya itu harus lebih detail begitu.
19: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurasi data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Memasuki era Republik Indonesia Serikat dan setelahnya, RRI terus berkembang. Dari sekedar media informasi, RRI mulai mengembangkan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan juga hiburan. Program-program seperti sandiwara radio, musik tradisional, hingga dialog interaktif mulai diperkenalkan. Suara RRI mengalun dari pelosok desa hingga ibu kota, menyatukan bangsa lewat gelombang udara. Tahun demi tahun, RRI memperluaskan jaringannya. Kantor-kantor cabang dibuka di berbagai daerah. Hingga kini, RRI memiliki lebih dari 90 stasiun di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Ya, pendengar persatuan Merauke, berikut yang kami hadirkan untuk Anda dialog Sapop Show edisi Kamis 3 September 2020. Dan Anda akan ditemani oleh presenter kami, Bambang Hermawan. Untuk itu, selamat mengikuti dialog interaktif Sapop Show di pagi hari ini. Langkah yang

0: Saksikan Satap Sel, suara aspirasi Papua Selatan, suara aspirasi wujudkan solusi.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Merauke dimanapun saja Anda berada. Kami kembali menyapa Anda pagi ini. Dalam suara aspirasi Papua Selatan, salah satu acara yang digagas RRI bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan. Selamat pagi, kami juga menyapa Anda semua yang berada di kawasan Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan juga yang ada di Kabupaten Bovendigul. Harapan kami Anda masih dalam keadaan sehat dan tentunya pagi ini sedang mendengarkan RRI Merauke. Pendengar, suara aspirasi Papua Selatan kali ini kami hadirkan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Selatan. Apa yang coba kita bicarakan di sini? Tentunya ini hal yang menarik, bagaimana kita terus bisa menjaga keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Telah hadir di studio kami Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Papua Selatan, Bapak Radit Suyoto. Selamat pagi Pak Radit.
2: Selamat pagi.
1: Salam sehat selalu.
2: Selamat sehat juga Bapak.
1: Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami Pak. Ya Pak Radit, mungkin kita mulailah dari pertama ini. Apa sebenarnya tugas pokok dari Kesbangpol Provinsi Papua Selatan sendiri ini?
2: Baik, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan dialog pada pagi hari ini. Pertama-tama kami menyapa kepada seluruh pendengar RRI Merauke di manapun Anda berada. Jadi saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Jadi tadi reporter menanyakan kepada kami berkaitan dengan tupoksi daripada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua Selatan. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, jadi bahwa tugas pokok daripada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua Selatan ini jadi adalah pembinaan terhadap beberapa istilahnya, yang pertama itu di bidang politik, kemudian yang berikutnya bidang yang menangani ormas, yang ketiga yaitu subbidang kewaspadaan dini, yang keempat bidang kesatuan bangsa. Jadi kalau kita secara garis besar, jadi dalam tugas-tugas itu kita sudah terperinci. Kita Kesbangpol ini dibagi dalam dua bidang. Jadi yang pertama bidang politik dan ormas. Jadi untuk bidang politik dan ormas itu seperti tadi yang sudah kami sampaikan, bahwa di bawah bidang ini ada dua subbid. Jadi yang pertama tadi subbid politik dan yang kedua subbid ormas. Jadi kalau untuk subbid politik ini berkaitan dengan penanganan masalah pemilu, pilkada, kemudian di situ juga terkait dengan pembentukan MRP dan DPRP. Jadi kemarin itu karena tahap awal, jadi kita masih melakukan persiapan-persiapan dari awal terkait pembentukan awal dari persiapan pemilihan DPR untuk Papua Selatan dan MRP Papua Selatan.
1: Baik, Pak Nyoto, ini berkaitan dengan pembinaan. Tentu saja tadi Anda katakan bahwa tugas dan fungsi dari Kesbangpol sendiri adalah bagaimana membina juga partai politik dan juga organisasi kemasyarakatan. Kalau kita lihat topik kita pagi ini adalah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini berarti berkaitan juga dengan bagaimana pembinaan-pembinaan yang dilakukan Kesbangpol terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan dan juga paguyuban-paguyuban tidak hanya di Kabupaten Merauke, tentu di 4 kabupaten ini. Apa yang sudah dilakukan Kesbangpol provinsi kita ini, Pak Nyoto?
2: Baik, terima kasih, Pak. Ini memang tugas pokok kita ini adalah melakukan pembinaan terhadap baik itu partai politik, kemudian juga ormas, jadi organisasi kemasyarakatan. Jadi kalau secara garis besar, artinya pembinaan untuk partai-partai politik ini bisa dilihat dari adanya bantuan kepada partai politik. Kemudian untuk ormas, jadi sampai saat ini kita juga melakukan pendataan dan pembinaan. Di sini bahwa ormas ini kita data supaya kita mengetahui berapa jumlah yang ada di Provinsi Papua Selatan, kemudian mereka bergerak ataupun bertujuan untuk apa. Jadi kalau salah satu syarat dari pendirian ormas ini adalah ADART, kemudian tujuan ormas ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Baik, Pak. Kaitannya dengan bagaimana pembinaan kita organisasi kemasyarakatan, tentu juga kita tahu bersama bahwa Papua Selatan ini masyarakatnya sangat menjebuk sekali. Tiap daerah memiliki masyarakat-masyarakat yang menjemuk dan tipikalnya berbeda-beda. Nah, upaya apa yang tentunya dilakukan terutama dari Kesbangpol ini sehingga masyarakat kita ini tetap hidup guyub, tetap hidup tentram, tetap hidup dalam bingkai NKRI dan yang dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Kalau menurut Bapak ini semacam apa ini, Pak?
2: Baik. Jadi memang masyarakat kita, jadi bangsa Indonesia ini memang sangat beragam. Nah, jadi kalau kita lihat keberagaman ini merupakan satu bentuk ataupun suatu keadaan kita yang menjadi daya tarik tersendiri kalau kita berbicara masalah keberagaman ini. Jadi mulai perbedaan dari suku bangsa, kemudian perbedaan agama, ini menjadi satu kekayaan tersendiri yang menjadi daya tarik apabila kita kelola dengan baik. Namun apabila hal itu tidak bisa kita kelola dengan baik, ini bisa juga menjadi suatu ancaman ataupun suatu gangguan yang bisa timbul. Jadi memang dengan adanya perbedaan itu kita melakukan pembinaan dengan melaksanakan istilahnya pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, sehingga tercipta kerukunan di antara warga bangsa ini dan seluruh agama dan unsur masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan.
1: Baik, Pak Radit, kalau Anda melihat atau Kesbangpol melihat ini dengan kehidupan masyarakat Papua Selatan yang sangat menjemuk ini, apa potensi yang bisa terjadi kalau kita tidak bisa menjaganya? Misalnya terjadi gesekan di antara masyarakat kita ini yang sangat menjemuk ini. Yang Kesbangpol melihatnya semacam apa ini untuk bisa menjaga jangan sampai kita terpecah-pecah.
2: Baik, terima kasih. Jadi memang istilahnya potensi terhadap hal-hal negatif yang bisa terjadi dengan keberagaman ini, nah, ini memang sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat misalkan dari suku yang berbeda, nah ini bisa saja istilahnya mengakibatkan gesekan. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan bahasa. Jadi hal itu bisa menimbulkan salah persepsi karena perbedaan bahasa, ya perbedaan pemahaman seperti itu. Makanya kita Kesbangpol istilahnya menekankan bahwa persatuan melalui bahasa Indonesia ini penting sekali. Artinya bahwa dalam berkomunikasi, apalagi kalau beda suku, ini kita wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.
1: Baik. Pak Radit, untuk menghindari terjadinya apa yang tadi seperti Anda sampaikan itulah, sudahkah misalnya Kesbangpol ini memberikan pembinaan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan kita, ataupun juga adakah program-program yang misalnya bagaimana Kesbangpol ini memotori untuk selalu bertemu, menguatkan rasa kebersaudaraan kita di wilayah Papua Selatan ini, Pak Radit?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang sampai saat ini kita sudah melakukan pembinaan-pembinaan. Jadi baik itu melalui generasi muda, melalui tokoh masyarakat, kemudian melalui juga tokoh agama yang ada. Jadi memang karena kita juga istilahnya organisasi baru di Papua Selatan, jadi memang secara gerakan kita masih belum secara istilahnya berkembang dengan baik. Tapi kita sudah berusaha untuk melakukan pembinaan di tengah masyarakat.
1: Baik. Pak Radi, kita tahu juga bahwa setiap kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan ini memiliki juga Badan Kesatuan Bangsa Daerah, ya, Kesbangpol Daerah. Ini bagaimana koordinasi dengan Kesbangpol-Kesbangpol Daerah kita ini terkait juga dengan bagaimana program-program dari provinsi ini juga bisa sejalan dengan yang ada di kabupaten, Pak Radi?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang koordinasi antara Kesbangpol provinsi dengan Kesbangpol kabupaten, jadi ini tetap kita lakukan dalam arti bahwa masing-masing Kesbangpol ini sudah punya target masing-masing, baik itu provinsi maupun kabupaten. Jadi kita tinggal koordinasikan bersama terkait dengan pelaksanaan tugas yang sudah disusun. Baik.
1: Apa yang menjadi tujuan bersama antara provinsi dan Kesbangpol daerah ini, Pak Radit?
2: Jadi tujuan bersama daripada Kesbangpol ini itu adalah kerukunan seluruh masyarakat Indonesia, baik itu dari ras, suku, agama, bahasa. Jadi semua itu bisa kita satukan dalam bingkai NKRI.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Merauke, Anda masih bersama kami di Suara Aspirasi Papua Selatan bersama Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua Selatan, ada Bapak Radit Suyoto, yang kita bahas pagi ini tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya beliau telah menjelaskan kepada kita semua bagaimana tugas dan fungsi tanggung jawab Kesbangpol Provinsi Papua Selatan. Kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini.
3: 92,1 peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama. Awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya gua apa kita pace?
6: RRI digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Jadi kalau ini sih. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Inbom TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
11: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
12: Aduh, hoax tuh.
11: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
12: Itu juga hoax kali.
11: Lu bacanya apaan sih?
12: Aduh.

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Merauke, kembali bersama kami di Suara Aspirasi Papua Selatan. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, bersama Sekretaris Kesbangpol Papua Selatan, Bapak Radit Suyoto, masih bersama Anda. Pak Radit, di tengah ancaman disintegrasi bangsa saat ini, kita tahu beberapa daerah ini kan ya bergejolak, masalah sosial timbul dan lain sebagainya. Nah, di tengah ancaman disintegrasi bangsa yang saat ini mengemuka, untuk Papua Selatan apa yang harus kita perkuat sehingga kebersamaan, persaudaraan ini masih terus kita jaga bersama Pak Radit?
2: Baik, jadi memang saat ini untuk secara nasional artinya banyak sekali ancaman-ancaman disintegrasi bangsa. Nah, jadi untuk wilayah Provinsi Papua Selatan, artinya kalau kita lihat bahwa keadaan provinsi kita ini dalam kondisi yang kondusif, artinya bahwa ancaman itu ada, tapi masih bisa ditangani dengan baik. Jadi untuk keberagaman di Provinsi Papua Selatan ini, kalau kita lihat mungkin Indonesia mini, jadi seluruh suku bangsa dan agama ada di Papua Selatan ini. Jadi kalau kita mau melihat Indonesia, bisa melihat ke Merauke. Kehidupan kita di sini ini sangat beragam. Jadi dari semua suku agama dan istilahnya, kalau kita mau menangani konflik, ya istilahnya kita jauhkan ego, istilahnya kesukuan kita, jadi seperti itu. Jadi hilangkan ego-ego kedaerahan kita. Jadi kita harus melihat bahwa kita ini satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi memang kalau setiap permasalahan kita mengedepankan perbedaan yang ada, ini permasalahan akan berkembang lebih besar. Tapi kalau setiap permasalahan ini kita lihat bahwa kita ini satu kesatuan, permasalahan ini semuanya akan dapat kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap masalah yang ada, kita lihat duduk permasalahannya, kita musyawarahkan bersama, artinya seperti itu. Jangan setiap masalah langsung digiring ke permasalahan-permasalahan etnis yang bisa memperunyam keadaan. Jadi setiap masalah mari kita lihat duduk permasalahan. Kalau memang itu bisa diselesaikan dengan musyawarah, kita musyawarahkan. Tapi kalau tidak bisa dimusyawarahkan, ya kita selesaikan secara hukum.
1: Pak Radit, perbedaan itu rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebagai masyarakat di Papua Selatan ini, berbeda-beda ini merupakan kekuatan untuk kita. Bagaimana kita menyokong pemerintah dengan segala programnya, dan bagaimana kita hidup rukun, damai di kawasan ini. Sebagai masyarakat, apa yang sebenarnya harus perlu diperhatikan betul sehingga kedamaian yang sudah kita nikmati bersama ini terus masih bisa kita jaga terus nanti, Pak Radit?
2: Baik, terima kasih. Artinya untuk menjaga keberagaman ini, jadi kita harus saling menjaga, saling menghormati, jadi toleransi satu dengan yang lainnya. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, khususnya di Papua Selatan.
1: Baik. Di akhir perbincangan kita ini, saya berikan kesempatan buat Anda untuk memberikan pesan-pesan Anda kepada masyarakat Papua Selatan. Silakan, Pak Reddy.
2: Baik, terima kasih. Pesan yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Selatan. Jadi yang pertama yang perlu kita kembangkan adalah toleransi, baik itu toleransi dalam kehidupan sehari-hari, toleransi beragama, dan toleransi terhadap setiap sikap perilaku yang berkembang di masyarakat. Artinya dengan toleransi ini kita bisa menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan dalam kita hidup bermasyarakat di Papua Selatan dan di negara Indonesia ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar, demikian perbincangan kita bersama Sekretaris Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Bapak Radit Sunyoto, dalam paket Suara Aspirasi Papua Selatan, sebuah acara yang dimotori oleh Pemda Provinsi Papua Selatan bersama Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, perbedaan yang ada di antara kita adalah sebuah kekuatan untuk bersama-sama membangun daerah Papua Selatan. Dan tentunya keberagaman yang ada ini merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri perjumpaan kita pagi ini. Selamat pagi.
3: Dengar dan saksikan Sapapsel, Suara Aspirasi Papua Selatan. Suara Aspirasi, wujudkan solusi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat,

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.